0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

saudara-saudari yang terkasih di hadapan Allah yang kudus dan penuh kasih, marilah kita dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita. Kasih karunia Tuhan selalu terbuka bagi setiap hati yang bertobat. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada di sorga, Allah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami datang di hadapan hadirat-Mu seraya mengakui akan segala dosa yang kami lakukan dalam hidup kami. Kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Hal ini diakibatkan karena kami tidak tinggal tetap di dalam. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami sanggup bukan saja untuk tetap tinggal di dalam, tapi juga sanggup untuk merangkai begitu banyak buah-buah bagi kehidupan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Berikanlah perintah anugerah dari alam bagi kita, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 7 sampai 8.

Marilah sambil berdiri, kita memuliakan Allah dengan membaca secara berbalas-balasan menurut Mazmur 92 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Tuhan Hakim yang adil. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Mereka yang ditanam di bait Tuhan pada masa tua pun mereka masih berbuah. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar.

0: Yang diberkati, kita mempersiapkan bacaan kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes 15 ayat 1-8. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan segala syukur kami kepada-Mu, ya Tuhan, dan Allah kami. Oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu, kami masih ada sampai dengan saat ini. Bahkan kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami berbakti kepada-Mu. Dalam kebaktian kami pada saat ini, kami akan membaca kebenaran firman-Mu yang sesungguhnya adalah perkataan Allah yang hidup dan selalu menguatkan dan menghidupkan kehidupan kami. Karena itu Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Sehingga ketika firman Tuhan diberitakan kepada kami, kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba Tuhan yang akan membawakannya dalam perenungan, Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat Tuhan berdiri. Yohanes 15 ayat 1-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Demikianlah firman Tuhan.
1: Berbahagialah

0: jemaat silakan duduk.
1: Halo. Tema ibadah minggu ini adalah tinggal dalam Kristus berbuah sepanjang hidup. Tema Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita ada di dunia ini bukan karena satu kebetulan saja, akan terus bilang sejak semula sebelum dunia diciptakan kita telah dipilih untuk maksud dan rencana, yaitu karena itu kita ada di dunia pasti untuk maksud atau untuk rencana Tuhan. Kita tidak kebetulan lahir dari bapa mama kita, tinggal di bumi, besar, bekerja, berkeluarga, bukan sebatas itu, tapi untuk kepentingan Tuhan. Karena itu Dia menciptakan manusia, dan setelah itu Dia memberi karunia untuk prokreasi. Kita mencipta lagi manusia, manusia baru. Dalam artian ini, kita dipandang berarti bagi Tuhan jika ada yang kita lakukan, hasilkan dalam hidup ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus di sini mengumpamakan diri kita di bumi seperti pohon anggur yang rantingnya menghasilkan buah untuk dimakan orang lain. Bahkan Dia menyebut dirinya sendiri adalah pokok atau batang utama dari pohon anggur itu. Tidak kebetulan kita disebut pokok anggur atau pohon anggur oleh Tuhan Yesus. Dalam perjanjian lama, umat Israel sering disebut sebagai pohon anggur milik Tuhan, atau Yusuf izinkan 49 22 dan seterusnya, dia disebut seperti pohon anggur yang subur, yang berkatnya melimpah keluar. Karena memang zaman Yusuf menjadi mangku bumi di Mesir, dia menghasilkan banyak buah. Ketika dia memberi makan orang-orang yang kelaparan di seluruh Mesir, bahkan dari berbagai bangsa datang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Dia memelihara saudara-saudara, bapak. Buah anggur itu subur di Mesir kala itu. Atau misalnya Mazmur 80 ayat 8 sampai seterusnya, bangsa Israel di sana diibaratkan sebagai pohon anggur yang engkau bawa keluar dari Mesir, kata Mazmur 80. Kenapa kok bukan pohon lain waktu pakai pohon anggur? Anggur itu tanaman yang istimewa bagi orang-orang Israel. Saya sampai Yesus akan menyebut dirinya pokok anggur. Darahnya disebut anggur jalan. Dari sisi budaya dan agama, dia punya nilai sakral dan istimewa bagi umat. Waktu pesta perkawinan di Kana, jo anggur habis, tuan pestanya kalang kabut, karena itu wibawa keluarga. Kalau pesta tidak ada anggur, wibawa keluarga jatuh, tapi istimewa. Oh, Yesus tahu itu, karena itu dia merubah air menjadi anggur. Dalam penggalian arkeologi di kota Kana kuno di Galilea, di sana ditemukan banyak sekali bekas-bekas tempat pemerahan pemerasan anggur di zaman Israel kuno, di zaman Tuhan Yesus Kristus. Betapa istimewa, betapa bernilainya kita seperti buah anggur yang tentu sangat dibutuhkan oleh orang lain, oleh kehidupan. Dan buah itu punya dampak besar bagi kehidupan. Jadi seberapa penting, seberapa bernilainya kita sangat ditentukan seberapa bermaknanya saudara bagi hidup, yaitu dengan buah-buah yang bisa kita hasilkan. Buah kebenaran, buah cinta kasih, buah-buah yang membangun hidup ini. Karena itu setiap orang sebenarnya dia bisa menakar dirinya. Apa arti saya bagi Tuhan sekarang di dunia ini? Dan sejauh mana itu terjadi dari berapa banyak buah yang saya hasilkan? Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, perumpamaan Tuhan Yesus ini begitu dekat memang dengan kehidupan dan pelayanan. Banyak pohon anggur di sana. Dia menyebut dirinya pokok anggur yang benar, dan kita sebagai pengikut-pengikutnya adalah ranting-rantingnya. Ada hubungan yang erat antara Kristus dan orang percaya. Sebagaimana ranting tidak dapat hidup menghasilkan buah jika dia terpisah dari pokoknya, demikian pula manusia tidak dapat memiliki kehidupan rohani yang sejati tanpa hubungan yang hidup dengan Kristus. Dari dialah kehidupan itu bersumber. Karena dari dia kehidupan itu bersumber, maka Tuhan Yesus menekankan, tinggallah di dalam aku. Tinggal berarti menetap, berdiam di situ. Hanya yang tetap tinggal sepenuhnya di dalam Kristus, dia dapat menghasilkan buah. Karena Kristus sumber, bukan dirinya. Tidak tinggal di dalam dia, sama, tidak bisa menghasilkan buah. Ada dua lagu Kidung Jemaat yang menarik tadi. Yang satu kita nyanyikan, Kidung Jemaat tadi nomor 366. Tinggal di dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepada. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok anggur yang benar, kitalah ranting. Tapi yang lebih tepat itu yang pas dengan teks Yohanes 15 ayat 1. sampai 8. Ini kidung jemaat nomor 309. Coba kalau ada buka kidung jemaat, buka kidung jemaat 309. Lagu itu dia minor semua. Tiga ketuk dia. Lagu itu bilang begini. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu. Hanya di dalammu sendiri limpahlah hidup bagiku. Olehmu buahku lebat yang tak berbuah, yang tak berbuah di kerat. Olehmu puncukku mereka hingga berbuah yang lebat. Tinggal di dalam Kristus pasti berbuah dan menghasilkan buah yang lebat. Itu berarti orang percaya terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam iman, dalam doa-doanya, dengan firman-Nya. Sehingga hubungan itu dipelihara dan kehidupan rohani itu bisa menghasilkan buah yang tetap bertumbuh. Ketika dia melekat pada Kristus, dia beroleh kekuatan. Dia memiliki arah, tujuan menjalani hidupnya. Akhir yang jelas, surga. Karena itu, kita mesti selalu menjaga relasi kita dengan Tuhan, membaca dan mentaati firman-Nya. Karena hanya dengan mentaati firman maka akan ada buah yang dihasilkan. Cinta kasih, damai sejahtera, kemurahan hati, kelemah lembutan, kesetiaan, buah-buah keadilan, kebenaran, tampak dalam kehidupan keluarga, gereja, masyarakat. Saudara bisa mengasihi orang lain karena saudara tinggal dalam Kristus. Karena orang yang tinggal dalam Kristus adalah orang yang hidup dan menikmati kasih Kristus. Orang yang telah menikmati kasih Kristus, dia tidak bisa lain, pasti dia akan mengasihi. Sama seperti orang yang telah menerima kemurahan hati Allah, dia tidak bisa lain, pasti dia akan hatinya tergerak cepat melihat sesuatu yang harus dia tolong, harus dia bantu, harus dia lakukan. Dia pun murah hati karena menerima kemurahan hati. Karena itu Tuhan Yesus bilang, dan ampunilah kami akan dosa kami seperti kami pun. Karena orang yang diampuni Kristus, dia sudah merasakan dan menerima pengampunan. Dia tak bisa lain, pasti dia pun akan mengampuni, karena dia tinggal di dalam Kristus. Ada relasi yang terus menerus menghidupkan dari Kristus kepada kita, seperti lapisan di antara kulit pohon dan batang di dalam air, yang disebut lapisan kambium yang menyalurkan makanan. Kalau kambium itu mati ya, tidak ada ya, pohon kering. Yang terus menerus mengalirkan energi, daya, kehidupan kepada ranting agar terus merangkai buah. Seberapa banyak dan bisa berbuahnya kita tergantung apakah kita tetap ada ataukah terpisah dari pokok itu. Ada yang susah mengasihi orang lain, iri hati, suka bertengkar, tidak setia, membenci, melakukan banyak kejahatan, kekerasan dalam hidup. Pertanyaan pertama, bukan orang itu tidak punya kasih atau tidak setia, tapi apakah dia tinggal di dalam Kristus? Apakah hubungannya dengan Tuhan sedang baik-baik saja? Jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, di dalam perumpamaan ini digambarkan pula Allah adalah pengusaha kebun anggur, dia yang merawat dan memelihara pohon itu. Dia membersihkan, memangkas ranting-ranting pohon anggur supaya lebih banyak berbuah. Mungkin dalam hidup ini proses itu bisa tampil dalam bentuk pengalaman-pengalaman hidup yang kita lewati, termasuk pergumulan dalam kesulitan dan tantangan untuk membentuk iman kita. Supaya kita bisa menghasilkan buah dan lebih banyak lagi berbuah. Ada ranting yang harus dipangkas karena sudah kering, sama seperti orang melakukan penyiangan terhadap tanaman. Kalau itu rantingnya, cabangnya banyak, sinar matahari itu tidak pernah tembus, dia tidak akan bisa melebat, paling di ujung-ujung yang kena sinar matahari. Dilakukan penyiangan supaya berbuah lebat, seperti analogi pensil itu. Anak sekolah dia baru bisa menulis dengan baik kalau pensil itu diruncing. Kalau pensil itu dia tidak pernah diruncing, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi ketika diruncing itu memang sakit karena dia gores. Para siapa yang ku kasihi, ku tegur dan ku hajar supaya lebih banyak berbuah lagi. Mungkin itu dari tantangan juga pergumulan hidup yang kita alami. Kadang kita bilang berbuah lebat itu karena ada uang banyak, karena ada senang saja, tidak pernah susah, karena punya ini dan itu. Paulus justru berkata, dalam kelemahan aku kuat. Dia justru berdekat dengan Tuhan dan menjumpai Tuhan dan berbuah justru dalam kelemahannya sendiri. Ya Tuhan bukan selamanya sesuatu yang harus menjadi beban. Cara Allah membentuknya, Paulus justru menemukan kekuatan itu dalam kelemahan. Ketika kita jatuh, Tuhan datang mengingatkan kita, membuat kita semakin bertekun dan dekat dengan Tuhan. Dan dibersihkan agar supaya lebih banyak berbuah. Lihatlah semua tantangan, berbagai kekurangan dan kelemahan kita sebagai bentuk dan cara dari Tuhan. Sudah tahu Daud, Raja Daud. Daud itu prajurit terbaik. Tidak ada prajurit di Israel sebagainya, kecuali Yoab. Karena kebesaran Daud sangat ditunjang dengan kegagahan patriotisme Yoab yang tidak pernah gagal di sebuah medan pertempuran. Bahkan bisa dikatakan kebesaran Daud di puncak itu karena Yoab. Tapi Yoab sangat mengagumi Daud sebagai prajurit yang hebat, kecuali ketika Yoab mengkhianati Abner, memimpin pasukan dari Israel utara Samaria, sehingga Daud harus mendukung dia. Dia tidak pernah gagal. Penulis hampir sebagian besar Mazmur dari Raja Daud, panglima yang mengalahkan Goliat itu. Tapi ada satu bangsa yang tidak bisa Daud taklukkan, Semua bangsa Kanaan ditaklukkan oleh Daud dan Yoab. Tidak ada raja sebesar Daud, bahkan Yesus pun disebut anak Daud. Hanya satu bangsa yang Daud tidak bisa kasih takluk, yaitu Filistin. Tuhan bilang apa? Tentang bangsa yang satu itu, aku tinggalkan supaya engkau tetap takut dan taat kepada. Kenapa? Karena manusia ketika bisa semua, Tuhan cenderung menjadi nomor dua. Seperti perkataan Nietzsche ketika revolusi industri merajai dunia. Di mana Tuhan? Tuhan sudah mati. Bukankah kami pada dirinya sendiri sudah cukup untuk mengurusi segalanya di dunia? Mana Tuhan dia? Dalam kelemahan aku kuat. Sekarang Tuhan juga memakai cara-cara yang lain supaya kita tetap dekat dengan dia dan menghasilkan buah. Tantangan itu untuk memurnikan dan menumbuhkan kehidupan rohani supaya menghasilkan buah tanpa memotong ranting yang kering yang tidak berguna. Buah tidak akan muncul bagus. Hasilkanlah perbuatan baik dalam hidup, membentuk perubahan karakter dan keluar sebagai buah. Dan buah itu menjadi tanda, tanda bahwa saudara hidup dalam Kristus. Karena itu tinggal di dalam Kristus berarti tinggal dalam kasih-Nya. Maka kita berbuah bukan pada kekuatan kemampuan kita, tetapi karena sumber kita yaitu Yesus Kristus. Kita beriman bukan karena doa dan kerja kita seperti ahli Taurat dengan melaksanakan hukum-hukum Tuhan, tapi karena pekerjaan Tuhan. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di zaman yang sudah maju, penuh dengan dinamika dan tantangan. Saya selalu omong di mana-mana, orang bilang tempat menikmati era industrialisasi, kita tidak pernah. Sementara setiap fase peradaban manusia, dia harus dari tradisional, fase industrialisasi baru informatika. Kita kan lompat dari tradisional langsung lompat ke informatika. Atau ada yang pernah rasa dampak positif dari revolusi industri? Ya, kita pun yang tahu tempisnya. Itu tidak tahu prosesnya. Hanya beli saja. Uang apa? Tusuk gigi saja yang buat dari kayu kepok bambu segala macam saja. Itu dari luar. Ada analogi orang tempe itu seperti orang yang seorang petani yang sementara mencangkul di kebun pakai disigari, tapi di sakunya ada Samsung keluaran terbaru, modernisasi seperti ada yang terputus. Tapi orang bilang ini globalisasi seperti banjir bandang yang sudah masuk di mana-mana. Siapa bisa berenang? Tidak tenggelam. Saudara bisa membeli apa saja yang tidak ada di sini. Minggu bisa sampai, hari bisa sampai. Ada persaingan dan perubahan yang begitu cepat. Ada krisis nilai-nilai kemanusiaan yang memberi nilai-nilai moral, sikap egoistik yang menguat. Persaingan jatuh menjatuhkan. Gengsi. Kepentingan diri sendiri seolah-olah mendominasi gaya hidup. Sanggupkah saudara berbuah di situasi? Dan kita sementara berenang dalam kolam globalisasi. Nilai-nilai seperti buah-buah kerendahan hati, kesederhanaan, perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran, peduli pada yang lemah, menghormati perbedaan dan kemajemukan, tolong menolong, gotong royong, seperti barang langka. Ya kalau kita di kampung-kampung, tiba-tiba orang kampung rame-rame kerja ini, apa? Kerja ini, pagar kantor desa, pasang bendera merah putih, itu kita sangat senang, itu foto rame-rame. Dan itu langka sekali. Ada dulu di zaman Pak Harto itu di kampung-kampung, kemajuan kadang memperhatikan kita pada kebiasaan-kebiasaan yang baru dan yang lama dianggap tidak terlalu penting. Seolah-olah orang baru dianggap kalau dia punya

harta, jabatan, terpandang, punya relasi, siapa nih? Artis terkenal di New York, siapa nih? Artis terkenal di New York, dia pakai kaki celana besar. Coba hitungan menit di Los Palos sana orang pakai celana sebesar. Nanti besok tiba-tiba dia pun celana sempit. Nanti tiba-tiba juga seluruh dia bahkan sampai Los Palos. Tapi seandainya buah-buah cinta kasih, perdamaian, kerukunan, gotong royong, kerendahan hati, virusnya juga menyebar seperti modeling begitu. Luar biasa. Ketika jarang dijumpai cinta kasih, dunia yang tidak banyak setianya, rumah tangga, persahabatan maupun dalam pekerjaan, maka yang ada adalah kebencian, perang, keretakan, kekerasan, kehancuran, iri hati, dengki. Karena itu di minggu hari, minggu ini firman Tuhan mengingatkan kita, teruslah tinggal dalam Kristus supaya dapat menghasilkan buah-buahnya. Semakin besarnya tantangan duniawi, semakin banyak pula buah yang kita hasilkan. Karena Bapakmu dipermuliakan. Dalam hal ini Bapakmu dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ternyata buah-buah yang kita hasilkan itu tidak saja bermanfaat bagi orang lain, bagi damai sejahtera dalam hidup, tetapi dengannya Allah dimuliakan. Dengan berbuahkan cinta kasih, kebenaran, Allah dipuji dan dimuliakan. Ada dua versi Alkitab, sama saja. Kalau orang Israel berperang sebelum masuk tanah Kanaan, atau bahkan Filistin ke bangsa Amori, ketika masuk ke arena pertempuran, Alkitab mencatat, maka gemetarlah bangsa-bangsa itu ketika Allah Israel turun berperang. Tapi dalam perjanjian baru, Allah ingin dikenal, ditaati, bukan karena itu, tapi karena kasih. Allah bukan yang mau menakutkan, yang musnahkan, tapi Allah yang dikenal dengan Allah yang kasih. Di dalam Kristus, karena Dia adalah kasih. Karena itu lewat sikap dan tingkah laku, kita buah-buah kasih yang kita lakukan dalam berbagai hal, Allah pasti dimuliakan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jo sudah berapa banyak buah yang kita hasilkan di rumah, di tempat kerja, di tengah pergaulan masyarakat, di sekolah. Pasti banyak, karena saudara dari kecil saudara mengenal beriman dan tinggal dalam. Ataukah buah-buah kejahatan? Buah kejahatan pasti dia tinggal dalam Lucifer, di pembuatan tokoh utamanya Lucifer. Dan tinggal di dalam Kristus tidak sekali-kali, sewaktu-waktu, sementara. Karena Kristus bukan hotel atau tempat penginapan. Tinggal tetap selamanya, karena tinggal dalam kasih. Kristus bukan tempat singgah. Di saat dibutuhkan, lalu namanya dipanggil. Kamu kayak orang waktu musim kampanye, dia bersedih. Itu orang tidak kenal, dia taruh keras bunga, dia menangis.
Memang orangnya tuh dia punya kasih tinggal pada mau udah bersuara. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tadi kita pun Mazmur pujian itu yang mampir tua baca itu, Mazmur 92 ayat 14 dan 15. Baca ulang. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar. Karena tinggal tetap di dalam Kristus, kita punya buah, berbuah sepanjang masa. Bukan saja kita kuat dan muda, masih penuh potensi, bahkan di hari tua pun kita masih tetap menghasilkan buah-buah yang membangun hidup ini. Tetaplah tinggal di dalamnya, senantiasa tinggal di dalam, dan teruslah hasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah cinta kasih bagi hidup ini. Selamat hari Minggu. Amin.

Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mengaku iman percaya kita. Bersama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan waktu, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak-Nya

Jemaat yang dikasihi Allah, sebagai jawaban atas segala berkat dan rahmat Allah yang kita terima, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada-Nya. Dengarlah firman Tuhan yang mendasari dalam Mazmur pasal 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali di saat ini kami anak-anak-Mu ada di hadapan hadirat-Mu, di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami datang, kami bersyukur buat segala berkat dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Terkhususnya kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan dan kesehatan yang cukup untuk kami menjalani tugas pekerjaan yang Tuhan embankan di pundak kami masing-masing. Dan di dalamnya ada berkat yang kami terima untuk memenuhi kebutuhan kami, ya Bapa. Kami bersyukur buat semuanya, Tuhan. Saat ini kami hendak memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami sehingga dapat dipakai dalam pekerjaan pelebaran pelayanan di dunia ini, terkhususnya di Gereja Polikarpus Atambua. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah kehidupan kami tetap menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ini doa sembahyang kami, ya Bapa. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

0: mari kita berdoa sapaan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur untuk hari Sabat yang indah, kami dapat datang dan beribadah kepadamu. Biarlah semua yang kami lakukan saat ini, itu semua menjadi sesuatu yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, Tuhan memberkatinya sehingga itu bisa berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Juga semua persembahan yang sudah dipersembahkan, mari Tuhan memberkatinya sehingga itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk pembangunan tubuh Kristus. Terima kasih dengan pertolongan Tuhan kami semua, Satuan Majelis Jemaat, teman-teman di Mugar, teman-teman di IT, juga ibu yang mempersembahkan pujian tadi, karyawan gereja, kami semua kami dapat melaksanakan ibadah itu karena pertolongan, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus. Ya Bapa yang ada di sorga, kami mau mengucap syukur bersama mereka-mereka yang mengalami hari bahagia, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, hari bahagia lainnya. Tuhan Yesus menerima semua ucapan syukur dan terima kasih mereka, khususnya persembahan dan ucapan syukur dari keluarga Ri. Berdoa untuk anak kasih kami Karen Ri, dan sentiasa bersama anak pertumbuhannya, kesehatannya, sedepannya, semuanya kami percaya ada dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk kekuatan penghiburan yang Tuhan berikan kepada keluarga Ri sejak meninggalnya anak kekasih mereka, Yohanes dan anak Yosef Ri. Itu semua berkat penyertaan Roh Kudus yang selalu memberi penghiburan bagi mereka, menguatkan mereka, menyanggupkan mereka, baik orang tua dan keluar, tetap menjalani kehidupan dalam bimbingan tangan kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk persembahan puluhan dari keluarga di rayon 1, memberkatinya sehingga itu dapat guna untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya Bapa yang ada dalam sorga, dan berdoa bagi semua orang yang sakit di rumah sakit, dirawat di puskesmas, pustu-pustu, yang rawat jalan, yang dirawat di tenda-tenda pengungsian akibat bencana karena alam maupun peperangan. Tuhan mau menolong mereka yang sakit dan menderita, memberkati setiap obat-obatan, peralatan medis, pertolongan medis yang diberikan, sehingga biarlah daripadanya mereka dapat beroleh kesembuhan, mereka dapat dipulihkan dari penderitaan yang mereka alami. Kami berdoa untuk para janda, para lansia, anak yatim piatu di mana saja. Tuhanlah penjaga dan pelindung bagi mereka, dan berikan sukacita sejati di dalam Tuhan di hari-hari tua mereka, di dalam pergumulan mereka, karena kuasa Tuhan melingkupi mereka, menolong mereka ketika mereka menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Tuhan Yesus senantiasa dapat membantu dan menolong mereka lewat berbagai cara. Ya Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan, dan mau menolong mereka dalam berbagai kesusahan dan tantangan hidup yang mereka alami. Biarlah lewat berbagai cara, kami percaya tangan kasih Tuhan akan terulur sampai kepada mereka di mana saja mereka berada. Ya Bapa kami yang ada di sorga, dan berdoa bagi bangsa dan negara kami. Anugerahkanlah kepada bangsa dan negara kami kemakmuran, damai sejahtera, hidup rukun, saling mengasihi, gotong royong. Tetap menjaga dan melindungi bangsa dan negara kami. Menolong pemimpin-pemimpin bangsa negara kami. di berbagai bidang-bidang kehidupan, sehingga mereka sanggup memimpin bangsa ini dengan baik, mencari solusi jalan keluar dari berbagai keterbatasan dan kelemahan yang masih ada untuk kemakmuran damai sejahtera di negeri ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja di dunia ini dan tetap bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan dalam bersekutu, bersaksi, melayani dan menata layani. Tuhan senantiasa bersama dengan gereja-gereja Tuhan, khususnya kami Satuan Majelis Jemaat Kimit Polikarpus Atambua. Dalam tugas pelayanan kami di minggu yang baru ini, Tuhan memberkati baik ibadah-ibadah di rayon, ibadah syukur, siapan dan ibadah pernikahan, ibadah gabungan pemuda gemit, aktivitas pelayanan karyawan di kantor gereja. Tuhan memberkati teman-teman yang melakukan pelayanan di PPA, di sekolah-sekolah gemit. Tuhan memberkati. Biarlah semua aktivitas pelayanan kami di minggu yang baru ini dapat berjalan dengan baik untuk kelancaran pelayanan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, minggu yang baru terbentang di depan kami, kami akan memasukinya dengan serentetan tugas pekerjaan dan usaha kami masing-masing, pendidikan anak-anak kami masing-masing. Mari Tuhan memberkatinya sehingga semua aktivitas kami di minggu yang baru dapat berbuah banyak, menghasilkan berkat bagi orang lain dan sesama kami, dan mendatangkan buah-buah berkat bagi kami dan keluarga kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Shalom. Kami perhatikan Bapak Ibu Jemaat untuk kita mengikuti waktu Jemaat Minggu 20 September 2026. Pertama, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Fred Daniel Blegurestia yang sudah berkenan memimpin kebaktian kedua pagi ini, kepada semua unsur pelayan, penatua dengan pengajar, tim Mugar, pemain keyboard, pemandu lagu, solo, tim IT, dan seluruh jemaat Tuhan, baik jemaat Polikarpus maupun jemaat tamu yang berkesempatan berbakti bersama pagi ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Informasi pelayanan yang pertama, ibadah rumah tangga kategori fungsional di rayon, jadwalnya diatur tersendiri oleh Bapak Ibu Koordinator dan Majelis Rayon. Sedang kebaktian minggu depan 27 September 2026, kebaktian berlangsung seperti biasa di Jemaat Polikarpus Atambua, tiga kali, yang pertama jam 6 pagi, kedua jam 8, dan yang ketiga jam 18.00 WITA. Sedangkan di Gereja Ekumene Kristiani Porosbelu akan berlangsung jam 9. Bapak Ibu Jemaat dapat menyesuaikan dengan jadwal-jadwal tersebut. Berikut ibadah perkunjungan Bapak Ibu Pendeta Vikaris dan Calon Vikaris Krayon Rayon dilaksanakan pada hari Rabu 23 September 2026. Yang pertama, Vikaris Mega Kristina Hapa MTH berkunjung di Rayon 13, Bapak Pendeta Fred Daniel Blegur STH berkunjung di Rayon 14, Bapak Pendeta Sam George Adinosol STH berkunjung di Rayon 15, Salvikaris Fendrius Lawun STH berkunjung di Rayon

dilaksanakan pada tanggal 25 September 2026 jam 10 bertempat di Gereja Polikarpus Tambua. Pasangan yang kedua saudara Jekri Trinto Tevi dengan saudari Januario Ermelinda Maukura. Rencana pengembalaan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan tanggal 9 Oktober 2026 jam 10 bertempat di Gereja Polikarpus Tambua. Pasangan ketiga saudara Daniel Hotias dengan saudari Virginia Maria Leki. Rencana pengembalaan akan dilaksanakan tanggal 8 Oktober 2026 jam 11 dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2026 jam 15.00 WITA bertempat di Gereja Polikarpus Tambua. Untuk pasangan-pasangan yang nama dibacakan, mohon untuk memperhatikan jadwal tersebut. Berikut informasi pelayan perjamuan kudus seyudinya. Pertama, kebaktian persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, jam 17.00 WITA, dan kebaktian berlangsung hanya satu kali. Sedangkan kebaktian perjamuan kudus akan dilakukan dua kali pada hari Jumat 22 Oktober 2026. Yang pertama pada jam 6 pagi yang akan diikuti oleh anggota sidi dari Ren 1, Ren 2, Ren 3, Ren 4, Ren 11, Ren 12, Ren 15, Ren 17, Ren 18, dan 19. Sedangkan pada jam kedua jam 18.00 WITA yang akan diikuti oleh anggota sidi dari Ren 5, Ren 6, Ren 7, Ren 8, Ren 9, Ren 10, Ren 13, Ren 14, Ren 16, dan 20. Sedangkan pelayan perjamuan kudus di rumah, di rumah-rumah akan dilaksanakan setelah pelayan perjamuan kudus pertama, yaitu jam 8 sampai selesai. Untuk itu dimohon kepada keluarga atau majelis jemaat rayon untuk melaporkan keluarga-keluarga yang akan dilayani di rumah. Berikut ibadah gabungan pemuda gemit Polikarpus Tambua dilaksanakan pada hari Jumat 25 September 2026 jam 18.00 WITA bertempat di Gereja Polikarpus Tambua. Pemberitahuan kepada Bapak Ibu jemaat bahwa pelayanan nikah masal akan dilaksanakan pada hari Jumat 23 Oktober 2026. Untuk itu bagi Bapak Ibu jemaat atau pasangan suami istri yang belum diteguhkan dalam pemberkatan nikah dan ingin mengikuti pelayanan dimaksud agar segera mengambil formulir nikah di gereja dan mendaftar melalui koordinator rayon masing-masing untuk mendapatkan pelayanan. Sedangkan kebutuhan administrasi nikah masal akan dibebaskan atau akan ditanggung oleh gereja. Diinformasikan bahwa lomba vocal group kaum bapak gemit kelas 10 tahun 2026 akan dilaksanakan pada hari Kamis 24 September 2026 jam 17.00 WITA sampai selesai bertempat di gedung kebaktian jemaat gemit Anugerah Tambua. Dan kaum bapak gemit Polikarpus diwakili dua tim, karena itu dimohon dukungan doa dan support dari bapak ibu jemaat sekalian. Di kebaktian minggu depan, seperti biasa minggu keempat dan bulan berjalan, kita siapkan tang khusus untuk pembangunan. Informasi jadwal, baik Bapak Ibu Majelis, Fokus Group, dan suara tim Muger dapat diperhatikan di lampiran warta. Begitu juga dengan laporan keuangan penerimaan pengeluaran minggu yang lalu, baik kas jemaat melalui syukur persepuluhan, nasar serta untuk pembangunan baik aula dan rumah pelayan Bapak Ibu dapat perhatikan di lampiran warta. Yang berikut dari komunitas Cinta Kasih tentang informasi pelayanan kesehatan mata gratis. Diinformasikan bahwa pelayanan kesehatan mata gratis akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 26 Oktober 2026. Bertempat pertama di Aula Balai Nasaret Gereja Katedral Santa Maria Immaculata Tambua, yaitu 3 hari, dan operasi akan dilangsungkan di Rumah Sakit Umum Daerah Monsinyur Gabriel Manik Tambua untuk

operasi. Tanggalnya mulai 22 sampai 26 Oktober 2026. Informasi lengkap Bapak Ibu dapat membaca di papan pengumuman. Berikut sesuai dengan warta jemaat minggu yang lalu, hari ini kita siapkan tang khusus untuk pendidikan, dan Bapak Ibu Majelis sambil menjalankan tang khusus, kita iringi dengan pujian pelengkap kidung jemaat nomor 146.

0: Terima kasih dan yang terakhir jumlah juga yang ada pada kebaktian kedua pagi ini sebanyak 232 jiwa, terdiri dari laki-laki 90 jiwa dan perempuan 142 jiwa. Demikian beberapa informasi pelayanan yang kami sampaikan lewat warta jemaat pagi ini. Seperti yang Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Shalom.
1: Pengutusan jemaat diundang berdiri. Umat Tuhan yang terkasih, kehidupan yang berbuah tidak bergantung pada kekuatan manusia semata, melainkan pada kedekatan dan kebergantungan penuh pada Kristus. Ketika orang percaya tetap tinggal di dalam Dia, hidupnya akan dipelihara, dibentuk, dan dipakai Tuhan untuk menghasilkan buah yang memuliakannya sepanjang hidup. Karena itu tinggallah dalam Kristus dan berbuahlah sesuai kehendak firman-Nya.

pulanglah dengan membawa berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Maruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh dengan sikap buruk dan abai orang lain.

0: Alkisah, ini cerita tentang Aladin dan Jinny.
1: Jinny, aku butuh karpet terbang untuk ngajak Jasmine jalan-jalan. Kabulkan ya.
2: Hei Aladin, akan kukabulkan bila kau meminta bantuan tapi tak ada kata tolong.
1: Ya sudah, tolong ya Jinny. Wah, masih bisa minta tolong lagi nggak?
2: Nggak boleh, permintaan pertama saja tidak ada kata terima kasih.
1: Iya deh, makasih deh Jinny. Aku minta tolong ya, jadikan Jasmine jatuh cinta sama aku. Bisa nggak?
2: Oh, bisa dong. Mohon maaf Aladin, mantraku ternyata susah.
1: Ya Jinny.
2: Emang nggak gampang sih buat orang jatuh cinta.
0: Sadar gak sih? Ada 3 kata ajaib di kisah ini. Kata tolong, maaf, dan terima kasih.

Terima kasih, baru saja Anda ikuti Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan selalu Atam Buah Pagi Ini, setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi, hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi. Atam Buah.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media satu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, dipanjeluaskan dari Graha CRL Taria Tambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tambua. Pendengar dimana saja berada, senang rasanya kembali kita bersama di rangkaian acara Tambua Siang edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Happy Sunday, selamat hari Minggu untuk Anda semuanya, terutama untuk umat Kristiani yang sudah mengikuti ibadah di hari ini. Semoga penuh berkah, dan tentu untuk umat Kristiani yang tidak sempat beribadah di gereja hari ini lewat siaran langsung ibadah Minggu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda juga tentu bisa memberkati semuanya. Baiklah pendengar, harapan kami semoga kabar Anda baik, sehat, dan yang pastinya sukacita menikmati keindahan hari ini bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih. Dan di sesi pertama kebersamaan kita di program Tambua Siang edisi hari ini, kita ada di sesi siaran idola anak, ya, satu kegiatan yang tentunya sangat menyenangkan buat sobat cilik RRI Tambua di mana saja berada. Jadi buat ayah bunda, buat mama papa, jangan lupa ya ajak si buah hati untuk bisa mengambil waktu ya untuk menikmati kebersamaan. Ya, tidak lama-lama sih ya, kurang lebih 1 jam. Tentunya mereka tidak akan sia-sia waktu yang sudah diluangkan, karena ada sesuatu yang bermanfaat yang tentunya akan disuguhkan ke ruang dengar sobat cilik semuanya. Di mana hari ini siaran idola anak bersama presenter Kak Stevi yang bakal membawakan tema Mahkota Kebaikan Menjadi Anak Hebat yang Rendah Hati. Oke, sesaat lagi hadir ke ruang dengar sobat cilik RRI Tambua semuanya. Tetap di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Tambua.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang kumau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

selamat pagi Sobat Cilik, Eraria Tembuah semuanya. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Saya, presenter Stevi Dari, senang sekali bisa menyapa kalian semua di hari Minggu yang cerah dan indah ini, langsung dari Studio 1 RRI Atambua. Siap menemani ruang dengar kalian dalam program kesayangan kita, Siaran Idola Anak Indonesia Layak Anak. Untuk Sobat Cilik yang ada di Kabupaten Belu, Malaka, Timur Tengah Utara, indahnya Pulau Alor, hingga anak-anak hebat di seluruh pelosok Nusantara, baik yang mendengarkan lewat frekuensi radio, live streaming, maupun aplikasi RRI Digital. Saya ucapkan selamat bergabung. Kita semua adalah satu keluarga besar anak Indonesia. Yeay! Nah, Sobat Cilik, hari ini kita akan ngobrolin tentang satu sifat yang luar biasa, indah, dan bikin kita disayang banyak orang. Tema siaran kita hari ini adalah Mahkota Kebaikan Menjadi Anak Hebat Yang Rendah Hati. Oke, sepanjang satu jam ke depan, kita akan belajar bersama, dengerin cerita seru, dan yang paling ditunggu-tunggu, ada sesi sapa-sapa dan kirim lagu buat kalian yang berulang tahun hari ini. Jadi pastikan kalian stay tune terus ya. Yuk kita buka kebersamaan kita dengan lagu ceria berikut ini. Hitung sama-sama ya. 3, 2, 1.

0: ingin cerdas.
1: Aku juga ingin cerdas.
2: Aku juga ingin cerdas.
3: Teman-teman, kalau ingin cerdas, harus banyak tahu. Hanya di segmen...

Saya, presenter Stevie Dari, kembali menyapa kalian di hari Minggu yang cerah dan indah ini, langsung dari Studio 1 RRI Atambua. Sobat cilik di seluruh Indonesia, coba deh bayangkan ada dua orang anak. Anak pertama selalu pamer kalau dia punya mainan baru yang keren dan pintar di kelas. Sedangkan anak kedua, meskipun dia juara kelas dan jago main bola, dia tetap tersenyum ramah, mendengarkan teman-temannya, dan tidak pernah sombong. Kira-kira sobat cilik lebih suka berteman sama yang mana nih? Pastinya anak yang kedua kan? Sifat yang sombong itu yang kita sebut sebagai rendah hati. Orang yang rendah hati itu seperti pohon padi yang semakin berisi, makin merunduk, makin hebat ilmunya, atau makin banyak kelebihannya. Dia justru makin menghargai orang lain, menemani hari Minggumu. Yuk kita dengarkan lagu penuh semangat berikut ini. Tetap di sini ya.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Teman-teman, sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.

hari Minggu kalian. Saya, presenter Stevie Dari, kembali menyapa kalian di hari Minggu yang cerah dan indah ini, langsung dari Studio 1 RRI Atambua. Nah, sekarang kita masuk ke ruang pengetahuan dengan tema Mahkota Kebaikan, Menjadi Anak Hebat yang Rendah Hati. Kak Stevie punya 7 poin penting dan mendalam tentang rahasia psikologi dan kehebatan sikap rendah hati. Pasang telinga baik-baik ya, yuk kita simak bersama. Poin 1, pengertian dan filosofi padi. Tahukah kalian secara istilah psikologi sosial, rendah hati atau humility adalah kemampuan seseorang untuk mengenali kelebihan diri sendiri tanpa harus meremehkan orang lain. Filosofinya yang sangat indah, seperti ilmu padi, makin berisi, makin merunduk, artinya semakin anak-anak hebat, sekalian pintar, berprestasi, atau punya banyak kelebihan, kalian harus makin ramah dan tidak sombong. Poin kedua, kekuatan mental yang sesungguhnya. Banyak yang mengira rendah hati itu tanda kelemahan atau suka mengalah terus. Padahal penelitian menunjukkan bahwa anak yang rendah hati memiliki mental yang jauh lebih tangguh. Mengapa? Karena orang lain tidak terbebani untuk selalu terlihat sempurna di depan orang lain. Mereka jujur pada kekurangan diri dan bersemangat untuk terus memperbaiki diri setiap hari. Poin ketiga, membuka pintu ilmu pengetahuan tanpa batas. Orang yang sombong biasanya merasa dirinya sudah tahu segalanya, sehingga ia berhenti belajar. Sebaliknya, anak yang rendah hati selalu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Mereka menganggap setiap orang baik, teman kelas, guru, maupun orang tua adalah guru baru yang bisa mengajari mereka hal-hal hebat yang belum tentu mereka ketahui. Poin keempat, menjadi magnet sosial dan membangun kepercayaan. Sifat rendah hati bertindak sebagai magnet yang menarik ketulusan orang lain. Teman-teman akan merasa nyaman, dihargai, dan aman saat berada di dekat kita. Ketika kita tidak suka pamer atau merendahkan orang lain, ikatan persahabatan di sekolah maupun di lingkungan rumah akan menjadi jauh lebih kuat dan tulus. Poin kelima, kecerdasan emosional yang tinggi. Anak yang rendah hati terbukti memiliki kecerdasan emosional yang baik. Mereka mampu mengendalikan ego, tidak mudah tersinggung saat dikritik, dan bisa berempati, merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain di sekitarnya. Poin keenam, kunci dihormati dan diteladani. Sejarah membuktikan bahwa pemimpin-pemimpin besar di dunia maupun tokoh-tokoh hebat selalu dikenang bukan karena kesombongan mereka, melainkan karena kerendahan hati mereka dalam melayani sesama. Kehormatan sejati tidak pernah bisa diminta dengan paksaan, melainkan tumbuh secara alami dari ketulusan dan keluhuran budi pekerti seseorang. Poin ketujuh, investasi kebahagiaan jangka panjang. Tahukah sobat cilik, hidup dengan hati yang rendah hati membuat pikiran kita jauh lebih damai. Tidak ada rasa cemas karena takut tersaingi dan tidak ada beban untuk terus pamer. Hidup jadi terasa lebih ringan, penuh syukur dan penuh kebahagiaan setiap hari. Terima kasih ya sobat cilik sudah mendengarkan materi pengetahuan tentang rendah hati ini dengan penuh fokus. You are all amazing stars.

0: Setiap orang tua pastilah ingin agar anaknya telah tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan bertakwa. Untuk mewujudkan hal tersebut, orang tua perlu memahami dunia anak dengan baik. Dunia anak adalah dunia meniru. Oleh sebab itu, orang tua harus menjadi contoh teladan. Dunia anak adalah dunia bermain untuk merangsang pertumbuhan otak dan fisiknya. Dunia anak adalah dunia kreatif, suka bertanya, rasa ingin tahu yang tinggi, dan suka berimajinasi. Jadikan rumah dan keluarga menjadi tempat dan sumber inspirasi pertumbuhan anak-anak. Mengawal masa depan anak-anak menjadi pewaris bangsa yang tangguh dan berkarakter.
1: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia, Atambua.
2: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia, Atambua.

Saya presenter Stevie Dari masih menyapa kalian di hari Minggu yang cerah dan indah ini langsung dari studio RRIA Tembua. Yuhu, dalam program Idola Anak dengan tema Mahkota Kebaikan Menjadi Anak Hebat yang Rendah Hati. Di sesi ini yang paling ditunggu-tunggu, ruang sapa-sapa dan kirim lagu. Kak Stevi mau nyapa dulu nih buat sobat cilik yang ingin mengirim pesan atau menelpon ke studio RRIA Tembua, langsung saja di nomor 081-246-101-202. Sekali lagi di nomor 081-246-101-202. Halo untuk adik-adik di Rai Belu, Malaka, TTU, dan Pulau Alor. Apa kabar semuanya? Wih, spesial hari ini Kak Stevi mau ngucapin selamat ulang tahun yang ke-10 untuk Adinda Clarissa di Atambua. Katanya mama dan papa nitip doa. Semoga Clarissa makin panjang umur, sehat selalu, makin rajin belajar, dan jadi anak yang rendah hati, serta menjadi kebanggaan keluarga. Dan spesial buat Clarissa, ini dia lagu pilihanmu. Selamat mendengarkan ya!

0: kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu. Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang mengegam.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Saya presenter Stevie Dari kembali menyapa kalian di hari Minggu yang cerah dan indah ini, langsung dari Studio 1 RRI Atambua. Melanjutkan obrolan kita seputar mahkota kebaikan menjadi anak hebat yang rendah hati. Biar kita bisa jadi anak yang hebat, punya sikap mulia ini, Kak Stevi punya 3 tips yang gampang banget dicoba mulai hari ini. Yuk dicatat atau diingat-ingat ya. Yang pertama, belajar mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. 3 kata ajaib ini menunjukkan kalau kita menghargai orang lain, sekecil apapun bantuan yang mereka berikan kepada kita. Yang kedua, mau mendengarkan pendapat teman. Saat kerja kelompok atau main bareng, jangan cuma mau menang sendiri ya. Dengarkan juga ide dari teman yang lain dengan senyuman. 3, senang membantu tanpa pamrih. Kalau ada teman yang jatuh atau kesusahan membawa buku, langsung tolong dengan ikhlas, tanpa harus pamer ke orang lain kalau kita sudah berbuat baik. Mempersiapkan diri menjadi anak yang rendah hati adalah ciri anak yang cerdas, siap jadi pemimpin masa depan yang keren. Setujukan teman-teman?

Wah, tidak terasa ya Sobat Cilik, kita sudah berada di penghujung acara. Jam di studio menunjukkan waktu kebersamaan kita hampir usai. Saya presenter Stevie Dari yang menyapa kalian di hari Minggu yang cerah dan indah ini, langsung dari Studio 1 RRI Attambua, ingin berpesan terkait tema kita hari ini, Mahkota Kebaikan Menjadi Anak Hebat Yang Rendah Hati. Menjadi anak hebat bukan dilihat dari seberapa sering kita dipuji orang lain, tetapi dari seberapa tulus hati kita dalam menghargai sesama. Tetaplah rendah hati dimanapun kalian berada. Sebagai penutup, Kak Stevie punya pantun spesial buat Sobat Cilik semuanya. Dengerin ya. Pergi ke pasar beli buah mangga, cakep. Mangga manis dibawa dalam keranjang. Mari jadi anak yang rendah hati dan warga, pasti disayang teman dan juga orang tua.

Sobat Cilik dan seluruh pendengar setia RRI Atom Buah, tibalah kita di penghujung acara Idola Anak edisi hari ini dengan tema Mahkota Kebaikan Menjadi Anak Hebat yang Rendah Hati. Saya presenter Stevi Dari yang menyapa kalian di hari Minggu yang cerah dan indah ini langsung dari Studio 1 RRI Atom Buah, mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita yang luar biasa seru ini. Mewakili seluruh tim siaran Idola Anak, spesial juga buat yang berulang tahun hari ini, semoga selalu sehat dan panjang umur. Selamat menikmati sisa hari Minggu bersama keluarga tercinta di rumah. Sampai jumpa lagi di hari Minggu depan dengan tema yang tidak kalah seru. Tetap semangat belajar, sayangi lingkungan, sayangi teman-teman, dan jadilah kebanggaan orang tua. Salam Idola Indonesia Layak Anak. Dadah semuanya, bye-bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yeah, I'm fine.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingabul. Kok ngegang sih?
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk.
4: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Ya, selamat hari Minggu pendengar RRI Tambo di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk kesetiaan Anda saat ini masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambo. Pendengar, teruslah bersemangat, teruslah bahagia menikmati hari Anda bersama dengan orang-orang terkasih ya. Apapun kegiatan yang Anda lakukan di kesempatan hari ini, semoga memberikan manfaat lebih, memberikan berkah, dan yang pastinya membuat Anda semakin bersemangat untuk hari ini. Baik pendengar, kami update informasi untuk Anda, informasi dari situs resmi rri.co.id. Ya, informasi yang pertama berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto tegaskan Indonesia tak boleh bergantung pada bangsa lain. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak boleh bergantung kepada bangsa lain dalam memenuhi kebutuhan nasional. Menurut Presiden, kemandirian menjadi bagian penting untuk memastikan Indonesia mampu menjaga dan memperkuat dirinya sendiri. Presiden mengatakan tidak ada bangsa yang dapat sepenuhnya mengandalkan bantuan dari negara lain. Karena itu, Indonesia harus mampu mengurus, menjaga, dan memperkuat dirinya sendiri. Presiden mengatakan situasi dunia yang penuh konflik menunjukkan pentingnya Indonesia membangun kemampuan sendiri. Ini membuktikan bahwa apa yang sudah lama diutarakan, kita harus swasembada pangan, kita harus swasembada energi, ujar Presiden. Dan menurutnya kemandirian pangan menjadi salah satu dasar kekuatan semua negara. Yang menyebut Indonesia saat ini telah mencapai swasembada pangan dan memiliki cadangan pangan yang dinilainya cukup. Ya, pendengar, informasi lainnya masih dari situs resmi rri.co.id, di mana kondisi tempat tinggal sebagian besar warga Gaza berada pada tingkat krisis hingga bencana saat musim hujan tiba. Badan Kemanusiaan PBB menyampaikan kondisi tersebut pada Jumat 18 September 2026, dilansir dari Xinhua. Para mitra kemanusiaan memperingatkan bahwa

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, berikut tips praktis saat bencana terjadi dengan prinsip kasih dan peduli. Yang pertama, prioritaskan kaum rentan. Saat mendengar tanda bahaya, ingatlah tetangga yang lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas. Kaum kecil

0: kecil dan lemah. Yang kedua, siapkan tas siaga bencana, simpan dokumen penting, obat-obatan, senter, dan sedikit makanan di satu tas yang mudah disambar saat evakuasi. Yang ketiga, pastikan jalur evakuasi aman. Jangan biarkan barang-barang menghalangi pintu keluar rumah atau jalan desa. Yang keempat, cek informasi resmi. Di zaman modern ini, jangan mudah terpancing hoax. Pastikan informasi bencana berasal dari BMKG atau BPBD setempat. Yang terakhir, gotong royong pasca bencana. Seperti tradisi menumutin hidup rukun yang dijunjung tinggi di Tanah Bilu, tunjukkan kasih dengan membantu sesama korban tanpa pamrih atau tujuan politik. Satu pukulan kentongan menyelamatkan satu jiwa, satu hati yang tulus menyelamatkan sesama.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

keberadaan dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen penyelamat ketika terjadi bencana. Saya uraikan bahwa dokumen KRD itu menggambarkan situasi karakteristik kebencanaan yang ada di kabupaten. Semua dalam dokumen itu ada peta ancaman, ada peta kapasitas, ada skenario dan segala macamnya. Kemudian di dokumen RPD-nya itu dokumen rencana umum sebagai dasar perencanaan pembangunan di kabupaten. Itu sesuai amanat undang-undang, tapi kadang-kala kita di kabupaten dokumen RPD ini juga belum disinkronkan di dalam rencana pembangunan daerah. Nah, akhir-akhir ini yang sudah ada sinkronisasi karena memang dalam penyusunannya kita terlibatkan semua OPD yang terkait termasuk Bapeda, dan ketika terjadi sesuatu ya Bapeda koordinasi dengan BPBD tentang dokumen-dokumen tersebut. Kemudian dokumen RPKB, RPKB itu rencana penanggulangan kedaruratan bencana. Nah, di dalam dokumen ini memuat semua rencana-rencana apa saja yang dilaksanakan ketika terjadi bencana, mulai dari regulasi pernyataan tanggap darurat, SK tanggap darurat dan SK komando tanggap darurat, itu ada di dalam dokumen ini dan apa saja yang kita buat. Kemudian dokumen rencan, rencana kontingensi. Di dalam dokumen rencan ini memuat peran atau skenario dalam penanganan bencana. Itu semua SPD yang terkait dengan itu semua yang dia peran sebagai apa, Indonesia peran sebagai apa, Indonesia sebagai apa, BPD sebagai apa. Dan dokumen-dokumen ini merupakan dokumen pelaksanaan dalam pembangunan, dalam pelaksanaan penanganan bencana di kabupaten. Seperti itu.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

0: Waktunya Kentongan.
1: Waspada ancaman di balik rindangnya pohon. Pohon yang rindang memberikan kesejukan. Namun, di musim cuaca ekstrim, ia bisa berubah menjadi ancaman. Angin kencang dan hujan lebat seringkali membuat dahan lapuk patah atau bahkan menumbangkan pohon hingga akarnya. Jangan abai dengan keselamatan Anda, lakukan langkah pencegahan sekarang. Periksa lingkungan, perhatikan pohon di sekitar rumah. Jika dahan sudah mati atau posisi pohon mulai miring, segera lakukan pemangkasan secara mandiri atau melapor kepada petugas terkait. Hindari berteduh. Saat hujan angin, jangan pernah memarkir kendaraan atau berteduh di bawah pohon besar. Waspada kabel listrik. Pastikan ranting pohon tidak menyentuh kabel listrik untuk menghindari korsleting atau kebakaran. Bencana tidak bisa kita hindari, tapi risikonya bisa kita kurangi. Mari proaktif menjaga lingkungan demi keselamatan bersama. Kenali ancamannya, siapkan strateginya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah mengandalkan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huesler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special one.
1: Ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: In the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan, Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara. Ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Kalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2020.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement. Dan 2,720 untuk overall performance dan 2 untuk degree of difficulty sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara. Bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuong Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas. Sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Nah, ilang sungguh sangat cantik aku. Banyakkali sebelumnya pun cantik.
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kepayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan, sangat bekerja keras dan bagus. Jadi konsen ini penguji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan kayak gini ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha mencetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada TM Iksan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Brugon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives, we are happy with the result.
7: Dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1, menahan permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dirinya berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola, namun tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34, namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat, namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa, Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89.

0: pelatih Garuda Yaksa Milo Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
1: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung. Kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
0: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan keempat. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah atas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagi sebagian orang nih Kak Mulis, kaligrafi mungkin sekedar karya visual ya. Namun bagi Pak Mulis, apa sih sebenarnya nilai filosofi paling mendalam dari seni kaligrafi yang membuat Kak Mulis jatuh cinta hingga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk terus melestarikannya?
1: Ya, jadi bagi saya kaligrafi itu penting ya, karena salah satunya kita menuliskan ayat suci, khusus dari kita umat muslim. Ayat suci yang dituliskan itu ayat suci Al-Quran. Terus kita mengajarkan kita tentang sejarah, mengajarkan tentang kesopanan, ketekunan dan rasa syukur. Jadi kita bisa menghargai dan mewariskan dari generasi ke generasi. Bisa juga sebagai sarana atau komunikasi untuk menyampaikan budaya lokal. Jadi kaligrafi itu tidak hanya berupa huruf Arab, kita juga dapat menggabungkan dengan motif-motif dari budaya kita sendiri. Jadi contohnya saya ini kaligrafi kontemporer. Kontemporer itu pure melukis ya. Jadi kadang lukisan yang saya lukis itu saya masukkan budaya-budaya lokal di dalamnya, khususnya budaya Kabupaten Alor. Misalkan saya biasanya masukkan motif-motif tenun Alor, terus rumah-rumah adat Alor, keindahan alam Alor. Biasa saya masukkan ke dalam lukisan saya dengan maksud dan tujuan ketika ada yang apresiasi dan bertanya, nah di situ saya sudah bisa beri penjelasan bahwa ini kaligrafi, tetapi dalam kaligrafi ini ada tanah kelahiran saya di dalam dan ada budaya saya di dalam kaligrafi ini. Semangat melukis kaligrafi salah satunya itu saya bisa meluangkan sesuatu imajinasi, sekaligus saya bisa melestarikan budaya yang ada di dalam kehidupan di Alor ini.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota ini pada masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16. Semasa pemerintahan Raja Goa ke-14, I. Mangarai Daeng Mandrabia bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1593 hingga 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Selain itu, terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Nra, Cira, Nica, dan Nya.

Ya, di Majelis Kendari Graha, siar Elkaria Tambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tambua. Selamat siang, pendengar Elkaria Tambua, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Selain sajian lagu-lagu daerah Nusantara yang kita nikmati bersama, tentu ada informasi penting ya, yang akan kita ketahui bersama juga di sesi info budaya dan juga musik tradisional. Nah, pendengar di mana saja berada, kalau kita bicara tentang Sulawesi Barat ya, khususnya hari ini, ya di sesi ini, apa sih yang sebenarnya pertama kali melintas di kepala Anda? Pantai Indah, Kopi Mandar, atau kain tenunnya? Nah, pendengar, kita mau kenalan dulu sama harta karun yang mungkin jarang muncul di FYP, tapi bunyinya bikin apa ya? Bikin ya hati kita tenang, adem seperti itu ya. Ragam alat musik tradisional Sulawesi Barat dari kelapa sampai sepotong bambu, dan ternyata bisa jadi konser kecil penenang jiwa. Ya, kita bedah satu persatu. Nah, orang-orang tua kita dahulu itu sangat jenius ya. Barang-barang di sekitar kebun, ya ada bambu, ada kelapa, ada daun kering. Ini ternyata bisa disulap jadi alat musik berkarakter. Yang pertama ada calong. Ini asli dari masyarakat Mandar ya. Bahannya buah kelapa dipadukan bilahan bambu. Dan dulu alat ini dijadikan playlist manual buat para petani Mandar menunggu padi matang di sawah. Sekarang tentu sudah naik level ya, naik kelas, bisa dimainkan secara berkelompok di panggung pertunjukan. Nah, kedua, geser sedikit ke memasa ya, kenalan dengan pompang. Ini dibuat dari potongan-potongan bambu berukuran beda-beda ya, terus ditiup. Nah, beda ukuran, beda pula nada yang keluar. Dan uniknya, zaman dahulu pompang ini dimainkan sama para penggembala kerbau buat usir bosan di padang rumput seperti itu. Nah, bisa dibayangkan ya, gembalan kerbau sambil niup bambu harmonis. Wow, betah ya di tempat gembalaan tentunya. Nah, ketiga, balik lagi ke Mandar, ada kecapi Mandar. Ini bentuknya mirip perahu ya. Cara mainkannya dipetik. Nah, buat apa? Isi waktu senggang sore hari plus jadi pengiring wajib acara adat ya. Klasik tapi berwibawa. Nah, ada apa keke atau keke? Ini alat musik tiup kecil dari bambu yang ujungnya dililit daun kelapa kering. Dulu ya menjadi teman setia petani di ladang ya. Sekarang juga ikut eksis di panggung seni kolaborasi. Nah, ada juga gongga lima. Dari bahasa Mandar, gongga artinya alat lima tangan ya. Nah, sesuai namanya dimainkan pakai tangan tentunya. Kalau zaman dahulu itu, sejarah mencatat bahwa dipakai buat hiburan rakyat sampai ajang perlombaan. Keren sekali ya. Kita bisa membayangkan dengan bangga begitu, dari benda-benda sederhana di sekitar ladang dan kebun, leluhur kita menciptakan harmoni. Mereka tidak butuh instrumen digital mahal untuk merayakan hidup atau melepas lelah. Nah, pesan pentingnya di sini bahwa kekayaan sebuah daerah itu bukan hanya dari gedung tingginya, tetapi dari seberapa peduli kita merawat akar budaya. Ya, kalau calong, pompang, kecapi, pakeke sampai gonggang lima ini diam, artinya ada cerita leluhur yang ikut bisu. Jadi bagaimana nih tugas generasi seperti kita saat ini? Gampang ya, minimal ewar ya, tahu. Seperti kesempatan siang hari ini, kita pentingnya tahu tentang alat-alat musik tradisional ini. Atau kalau sempat, bolehlah sesekali dengar dan apresiasi pertunjukannya. Ya, jangan sampai nanti anak cucu kita cuma kenal alat musik ini dari Google saja, tanpa tahu bagaimana rasa getaran bambu dan kelapanya. Oke, bahan yang sederhana di tangan yang tepat akan menjadi mahakarya bunyi ya. Jangan biarkan tradisi mati hanya karena kita terlalu sibuk mencari suara baru dan melupakan asal usul. Semangat untuk kita semuanya, jaga dan melestarikan kekayaan yang kita punya, kekayaan budaya. Dan ya, salah satunya adalah alat musik tradisional ini. Oke, kita dengarkan lagi lagu dari era Nusantara berikut ini. Tetap bersama kami dan teruslah bahagia menikmati hari Anda.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar-dengar ya, tamu di mana saja Anda berada, balik lagi baru saja kita nikmati bersama ya. Lagu daerah Nusantara lainnya masih akan kita nikmati bersama. Namun sebelumnya ya, itu informasi kembali kita ketahui bersama. Ya, pendengar, kali ini kita mengetahui lagi ya sebuah cerita budaya di mana kita akan geser pandangan sejenak ke tepi aliran air yang panjang dan penuh cerita, ya, Sungai Serayu. Ya, baru-baru ini di Desa Kaliori, Banyumas, Jawa Tengah, ada pemandangan yang tidak biasa. Sepasang pengantin berbusana lengkap diarak menuju tepian lalu naik ke getek alias rakit ya, dan pelan-pelan menuju tengah Sungai Serayu. Ini bukan pernikahan benaran ya, pendengar, tapi manten getek ya. Puncak simbolik dari Bisik Serayu Festival 2026 yang digagas koreografer Langgar Lanang Rianto. Nah, kenapa harus dinikahkan lewat getek? Penggagasnya bilang ini laku spiritual dan kosmologi Banyumasan ya, mengingatkan kita kalau Serayu itu bukan cuma aliran air dari Dieng sampai Cilacap, tetapi ruang hidup, tempat mandi, tempat kerja, tempat munculnya permainan bunyi air, kunculungan sampai ruang merawat peradaban. Nah, apalagi pendengar, falsafah orang Banyumas bilang gunungnya mulang kuku, serayune mulang mili, belaka suta mulang cucur, dan Gunung Slamet mengajarkan keteguhan, serayu mengajarkan kelenturan untuk terus mengalir, dan belaka suta mengajar tentang kejujuran. Nah, pendengar, lewat manten getek, tradisi yang di ya jaga ini ya, mungkin agak sedikit kaku, tetapi diajak menikah lagi di sama zaman tentunya ya, melibatkan seniman dari Jepang, kemudian ada Perancis, Malaysia, sampai lokal Banyumas. Nah, bukti kalau tradisi lokal yang berpijak di bumi sendiri ternyata bisa terbang jauh tanpa kehilangan akarnya. Oke, pendengar, tentu itulah sekilas ya tentang manten getek yang jadikan Sungai Serayu simbol hubungan manusia dan alam. Kita nikmati lagi ya lagu daerah Nusantara berikut ini.

0: pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan kasihan, saya duluan. Ada manajer kan, sana kok dulu.
1: Nah. Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jari genku. Dari kemarin dulu hai ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikin kenapa mi pali itu kesian tamuku di rumah?
1: Nah, terserah mi kamu. Tapi kalau bikin caramu kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja nomor mau antri, apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, butuh kemana butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
0: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

adat istiadat, drama tambahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.

0: Lingkungan hidup merupakan rumah bersama yang menjadi tempat manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai makhluk hidup lainnya menjalani kehidupan. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi menjadi kewajiban seluruh masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam dan merawat pohon, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan tindakan kecil yang memberikan dampak besar bagi kehidupan. Kesadaran menjaga lingkungan juga perlu terus ditanamkan melalui keluarga, sekolah, masyarakat, termasuk lembaga keagamaan. Tokoh agama memiliki peran penting untuk mengingatkan umat bahwa merawat alam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia terhadap kehidupan dan generasi mendatang. Berikut pandangan Romo Yoris S.I. PR, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Atambua, mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.
1: Alam ciptaan adalah, bumi ini adalah milik bersama, rumah bersama. Rumah bersama semua makhluk, baik manusia, hewan, tanaman, tumbuhan, batu, kayu, air, adalah tinggal bersama di rumah yang sama disebut planet bumi ini. Gereja Katolik sangat peduli tentang lingkungan hidup. Teristimewa ensiklik yang sangat terkenal dari mendiang Paus Franciscus yang berjudul Laudato Si, menggugah kita, tidak hanya gereja Katolik, tetapi umat manusia untuk peduli kepada lingkungan hidup. Karena mengingat banyak eksploitasi, banyak pencemaran, dan banyak pengrusakan lingkungan, menjadikan manusia menjadi tergugah untuk bangkit, untuk bangun, bekerja sama, menyelamatkan bumi ini, lingkungan kita ini.
0: Merawat lingkungan berarti menjaga kehidupan hari ini sekaligus mempersiapkan masa depan. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari hal sederhana, dan mulai dari lingkungan terdekat. Karena lingkungan bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama.

Ya, pendengar RRI Tamu di mana saja berada, kebersamaan kita di sisi informasi budaya dan juga lagu daerah Nusantara yang mengantar kita di pukul 13:50 waktu Indonesia Tengah. Dan harapan kami semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menghibur Anda semuanya. Dan dari getaran bambu dan kelapa, alat musik tradisional Sulawesi Barat, mulai dari calong, pompang, kecapi, pakeke, sampai kunggal lima, hingga hikmatnya ritual manten getek di Sungai Serayu Banyumas yang mengingatkan kita bahwa gunungnya mulang kuku, serayune mulang mili, belaka suka malang jujur. Nah, dua informasi ini membuktikan satu hal, bahwa Indonesia negara kita ini kaya bukan karena gedung-gedungnya, tetapi karena jiwa manusia dan alamnya yang saling merawat dalam harmoni tradisi. Oke, pendengar di mana saja berada, semoga jadi pesan bagi kita bahwa ketahuilah bahwa merawat tradisi lokal berarti menjaga denyut jantung bangsa sendiri. Dari Sabang sampai Merauke, dari pegunungan sampai aliran sungai, bangga buatan Indonesia, bangga budaya Nusantara. Kita akan berjumpa lagi ya di sesi info budaya dan juga lagu daerah Nusantara untuk edisi mendatang. Di pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan ikuti kembali penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI. Dan setelah itu, Prodangdut hadir untuk Anda semuanya. Oke, tetap bersama kami di program Satu Radar Republik Indonesia Tempo, dan teruslah bersemangat, teruslah bahagia, menikmati hari Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mulai 1 Juli yang lalu, kita tidak import solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri.
2: Pembangunan ada yang sifatnya kampung nelayan penunjang dan kampung nelayan penampung.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai 1 Juli 2026. Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan astacita Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dibangun di Nias Utara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendorong Polisi Wanita atau Polwan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Rudy Z. Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai 1 Juli 2026 karena kebutuhan solar dalam negeri kini dapat dipenuhi dengan adanya solar berbasis kelapa sawit atau B50. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pasar global sulit untuk mendapatkan solar. Beruntung pemerintah Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan BBM solar dalam negeri dengan memproduksi B50. Diketahui B50 merupakan BBM solar berbasis kelapa sawit. Presiden Prabowo Subianto mengatakan rakyat Indonesia harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan sumber daya alam termasuk kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki banyak sekali manfaat untuk masyarakat seperti untuk minyak goreng, BBM, hingga obat-obatan. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.
1: Saudara-saudara, kita juga mulai 1 Juli yang lalu kita tidak import solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri. Dan hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif, kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam, terutama kita dapat BBM. Saudara-saudara, kita bersyukur, patut kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita diberi kekuatan luar biasa. Tinggal kita, tinggal pemimpin-pemimpin kita handal atau tidak.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan solar penduduk Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Pemerintah juga mendorong swasembada energi BBM bensin dengan melakukan eksplorasi besar-besaran di sumur atau juga blok minyak Indonesia.
4: BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri. Di samping kita juga akan mendorong eksplorasi besar-besaran terhadap cekungan-cekungan blok-blok minyak dan optimalisasi terhadap sumur-sumur yang sudah ada. Sumur-sumur tua kita akan mengintervensi dengan teknologi.
3: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan cita-cita Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dibangun di Nias Utara yang merupakan daerah 3T. Program ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat yang berada di daerah terpencil. Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
2: Khususnya kepada para nelayan, dengan ini berproses, maka nantinya pembangunan ini akan diserahkan kepada desa setempat, dan marilah kita kawal pembangunan fisik ini.
5: Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPRI mulai masuk tahap kontrak di Kabupaten Nias Utara. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nias Utara Baji Sehihulu mengatakan program ini digulirkan sejak awal tahun 2025 untuk meningkatkan perekonomian nelayan di wilayah terluar dan tertinggal. Ia menjelaskan dari 7 desa yang diusulkan pemerintah Nias Utara, 6 desa yang lolos verifikasi. Untuk tahun 2026 ada 3 lokasi yang sudah masuk tahap kontrak dan sosialisasi. Ketiga lokasi tersebut adalah Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa sebagai sentral, kemudian Desa Afulu, Kecamatan Afulu sebagai penunjang, dan Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua.
2: Ya, terkait dengan fasilitas yang dibangun, ada 2 kategori pembangunan, ada yang sifatnya kampung nelayan penunjang dan kampung nelayan penampung. Jadi ya, yang di Lahewa itu adalah kampung nelayan yang menjadi sentral, Lahewa adalah sentral, penunjang adalah dari Afulu. Jadi yang dibangun itu adalah tempatan perahu, pabrik es, tempat penyimpanan ikan, ya, dan juga tempat pelelangan ikan dan sarana-sarana lainnya yang menunjang kegiatan-kegiatan nelayan.
5: Camat Tuemberua Fuerai Razai menjelaskan bahwa perencanaan awal program ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2025 dan survei lokasi sudah pernah dilakukan di wilayah Kecamatan Tuemberua. Untuk Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua, komitmen warga tetap konsisten sejak survei awal hingga saat ini untuk menghibahkan tanah lokasi pembangunan.
6: Di Desa Sieva Banua, komitmen sejak survei awal sudah dinyatakan kemarin itu bahwa tidak berubah pikirnya, tetap dihibahkan asalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5: Fuerai Razai berharap program pembangunan fasilitas nelayan seperti ini tidak hanya berpusat di Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua, tetapi juga bisa diperluas ke desa-desa lain di wilayah Kecamatan Tuemberua dengan syarat lahan hibah tersedia dan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan nelayan setempat. Dari Nias Utara, Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Helikopter milik Jepang Senin esok akan melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Gulista Kisera dari RRI Pontianak melaporkan.
7: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari, mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Chinook CH-47 telah melakukan 1 sorti dan 1 run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
8: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
7: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
9: Kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
7: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini, karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: DPR RI mengkritisi ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor dari luar negeri. Ana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
11: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
10: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
12: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
10: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil sebagai bentuk kepedulian sosial. Rifta melaporkan selengkapnya.
13: Kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS.
14: Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil selama 1 tahun. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Aula Dindutkan. Kegiatan dihadiri Bupati Rembang Harno serta puluhan nelayan perwakilan desa dan kelurahan di wilayah pesisir. Bupati Harno mengatakan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan penting karena nelayan menghadapi berbagai resiko ketika bekerja di laut. Mulai dari cuaca ekstrim, gelombang tinggi hingga kecelakaan kerja.
15: Para nelayan
13: jadi semua nelayan yang sudah tergabung dalam data tersebut ada sosialisasi dan pendanaan untuk ketenaga kerjaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kecelakaan di laut, semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
14: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Dewi Mulyasari, menjelaskan kerjasama tersebut mencakup dua program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
15: Kemudian kalau terjadi meninggal dunia, kami akan bayarkan santunan meninggal kecelakaan kerjanya itu sebesar kurang lebih sekitar plus beasiswa untuk maksimum 2 orang anak yang dapat dimanfaatkan selama anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi.
14: Kita targetkan anggaran program tersebut dapat dicairkan pada Oktober 2026. Setelah masa perlindungan selama 1 tahun berakhir, nelayan diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri. Namun Pemkab akan mengupayakan keberlanjutan bantuan bagi nelayan yang masuk desil 1 hingga 5. Dari Rembang, Mustafa laporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Misi Amerika Serikat dan ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Dan berikut Ratna Manasari melaporkan selengkapnya.
16: 1, 2, 3. Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
17: It's a very, very simple thing.
18: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
16: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
19: Saya merasa bangga, sangat berterima kasih berdaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
16: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendorong Polisi Wanita atau Polwan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi agar semakin mampu bersaing di tingkat internasional. Hal itu disampaikan Kapolri dalam pembukaan International Association of Women Police 2026 di Bali yang diikuti perwakilan dari 43 negara, seperti yang dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Kapolri, forum internasional tersebut menjadi momentum bagi polisi wanita dari berbagai negara untuk saling bertukar informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Kapolri berharap keikut sertaan Polwan Indonesia dalam forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas wawasan sekaligus menyerap pengetahuan dan juga pengalaman dari polisi wanita negara lain. Dan selanjutnya kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semen Padang FC berharap kembali memetik 3 poin saat menjamu PSIS Semarang di laga kandang perdana mereka di Liga 2 Championship 2026-2027 malam nanti. Hans Primananda melaporkan.
20: Secara taktikal ya, mental lagi-lagi kita siap untuk menghadapi PSIS Semarang.
1: jelang laga kandang perdana Semen Padang FC di Liga 2 Championship musim 2026-2027 saat menjamu PSIS Semarang di Stadion Patriot Candabaga Bekasi malam nanti, Kabau Sirah dipastikan tampil dengan pemain terbaiknya. Berbekal kemenangan dari markas Persiraja Banda Aceh pekan lalu, Semen Padang akan memaksimalkan dukungan perantau di markas mereka untuk merebut 3 poin. Pelatih kepala Semen Padang FC, Neil Maizar, kepada RRI kemarin mengatakan, dukungan supporter menjadi salah satu energi penting bagi tim Kabau Sirah saat meladeni permainan Laskar Mahesa Jonar. Neil menilai, PSIS Semarang merupakan tim yang memiliki kualitas dan sedang berjuang meraih hasil terbaik yang patut diwaspadai.
21: Saya pikir anak-anak akan bisa menggunakan kemampuannya dengan penuh daripada supporter. Semarang kemarin menang 2-1 melawan Pekanbaru dan kita menang 1-0 melawan Persiraja Banda Aceh. Saya pikir ini pertandingan yang mendatang. Menarik, karena dulu saya tahu memang saya juga dia punya kemampuan yang luar biasa dan ini dari lapangan artikel apa yang akan mereka pakai dan bisa pakai ya tadi nanti.
1: Sementara itu, pelatih kepala PSIS Semarang, Widodo Cahyono Putro, mengatakan timnya telah menjalani persiapan selama sepekan terakhir untuk mencuri poin di markas Kabau Sirah. Meski optimistis dapat menang atas tuan rumah, ia memberikan respek dengan kualitas dan komposisi skuad Kabau Sirah yang dipenuhi dengan pemain berpengalaman.
22: Pemain kami juga banyak juga yang berpengalaman di kompetisi Indonesia. Yang terpenting adalah kesiapan diri kita, mentaliti kita menghadapi Semen Padang. Berharap pemain positif bermainnya, yang selalu main ke depan untuk menciptakan peluang dan menciptakan gol untuk bisa memenangkan pertandingan.
1: Laga antara kedua tim yang sedang menikmati kemenangan mereka di laga perdana Liga 2 Championship musim ini diproyeksikan menjadi pertandingan yang sengit. Sama-sama mendapatkan sanksi pengurangan 1 poin akibat lisensi klub, keduanya memiliki poin yang sama yakni 2, namun PSIS Semarang unggul produktivitas gol dan berada di atas Semen Padang di klasemen sementara grup A. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Singh, selamat siang.

Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi.

0: Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi, Anda akan ikuti acara Prodangdut.

0: Dipancarluaskan dari Graha Siar Altaria Tambua inilah program 1 Radio Republik Indonesia Atambua. Sedang rasanya pendengar setia Radio Tambua pecinta Pro Dangdut, kita bersama lagi di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya untuk edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Sesi pertama bersama saya Tresa, dan dari sesi kedua nanti ya Anda akan ditemani oleh rekan saya Kak Yanti Kima. Oke, semangat dan yang pastinya tetap bahagia, lebih bahagia lagi dan lebih dan lebih bahagia lagi menikmati hari Anda bersama keluarga juga orang-orang terkasih. Ya, di program Prodangdut untuk edisi hari ini sudah kami siapkan 12 lagu kurang lebih. Yang pertama ada Ajo Jing, Jebakan Mantan. Yang kedua ada Siti Kiti, Cintaku di TikTok. Yang ketiga ada Sinta Arsinta, Yang Sedang-Sedang Saja. Yang keempat ada Revina Elvira, Kacang Lupa Kulitnya. Yang kelima ada Bunda Korla, No Comment. Yang keenam ada Klub Dangdut, Remuk Asmara. Ada Trio Macan di urutan ketujuh dengan judul Tak Ada Logika. Yang kedelapan ada Cynthia Bella, Asikin Aja. Yang kesembilan ada Moza Kirana, Selalu Bahagia. Yang kesepuluh ada Vicky Move On. Yang kesebelas ada Ratu Mita, Goyang Handphone. Dan yang terakhir Healing, suaranya Feni Nur di urutan terakhir atau 12. Oke, mari seru-seruan dan gabung ya di program hari ini via SMS, telepon atau juga WhatsApp di nomor yang sama 0812-460-10202 ya. Sekali lagi 0812-460-10202. Oke, boleh gabung juga via Facebook Raria Tambua, boleh mampir di beranda Raria Tambua, ada status Prodangdut di sana. Langsung saja berkomentar ya. Kalau tidak mau di depan, ada di belakang sah. Di dapur ya, jangan di ruang tamu, langsung di dapur alias di inbox boleh sekali juga. Salam kenal untuk Anda semua yang baru saja gabung dan yang sudah kenal ya, semoga tidak lupa ya. Kalau lupa, nah kita kenalan lagi ya. Nama baru, nama lama, pokoknya yang penting ini di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Oke, sudah ada yang gabung ya, sudah ada yang sambar kayak petir ya, mungkin ke dia namanya petir atau apa ya. Oke, saya sapa, selamat siang Prodangdut. Iya, puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Tapi suaranya Mas Edi tidak tersambung di apa ya, di udara mungkin ya. Ini dengarnya di luar saja nih. Oke. Baik, semoga sudah dengar suara saya Mas Edi. Halo. Oke, sudah ya. Oke. Sehat ya.
1: Mantap. Puji Tuhan, alhamdulillah masih seperti yang dulu, nunggu kakak Teresa siaran. Lama sekali nggak jumpa-jumpa, kangen.
0: Astaga, kangen. Jujur banget sih Mas Edi, biasa aja kalau
1: biasa.
0: Nanti kalau muncul terus dikomentarin, hilang sedikit komentar. Memang jago komentar. Komentator ya, komentator pro-pro ya. Ini bukan pro 1, pro 2, pro 3 atau langsung pro-pro ya.
1: Pro 5 ini.
0: Oke, pro 5. Baiklah, lagu yang mana nih Mas Edi?
1: Udahlah, biar udah lama gak cuma ya, sedang-sedang aja ya.
0: Ya, oke, silakan salamnya.
1: Spesial buat adik Teresa yang cantik, udah lama gak jumpa kan.
0: Biasa nih.
1: Rumah orang aja di sana. Oke, terima kasih banyak sama siang menjelang sore sayangku.
0: Oke, terima kasih Mas Edi, selamat sore. Terima kasih penelpon pertama yang sudah bersemangat ya Mas Edi. Terima kasih, semangat selalu jalani hari ini. Apapun yang dikerjakan semoga semuanya lancar, amin. Dinantikan saja yang sedang-sedang saja. Oke, dan silakan yang ingin gabung di belakangnya Mas Edi atau di samping kiri kanan, siapakah dirimu? Boleh dengan senang hati disapa tentunya. Asalkan apa ya? Asalkan bahagia. Ya, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo, Karda. Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Ya, terima kasih. Baik, bagaimana kabarnya, sehat yang pastinya ya?
2: Ya, puji Tuhan, kabar baik, sehat walafiat.
0: Oke, silakan lagu yang mana?
2: Lagu mana yang ini? Yang belum
0: ya. Nah, jangan bingung gitu dong ya. Mama Given monitor tidak, maaf.
2: Baru kasih depresi.
0: Nah, oke. Bisa dimonitor dulu, silakan salam-salamnya nanti di lewat WhatsApp ya, bisa dikirim konfirmasi lagunya. Silakan salam-salamnya.
2: Ya, oke. Salam yang pertama buat kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terus salam buat Adi Luna Seja, selamat siang. Kakak Adi, selamat siang. Kakak Marina, selamat siang. Bang Lei, Bang Nasrul, Bapak Tendi Aler, Kakak Nara, Bang Yeri, Bunda Ima, Putra Tenga, Bang Andre, Mas Edi yang barusan lewat, selamat siang. Kakak Jeffrey juga, selamat siang. Kakak Bella, Mbapi, Mbak Wiga, Kakak Fandi, Bung Tobini Nabu, Bang Marcel, Bang Pirosa, Kakak Yuven Kais, Mama Ina, Dini Kiniki, selamat siang. Kakak Ferota Mono, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Kevin, selamat siang. Bapak John, Ibu Fenty di Ayo Tupas. Pokoknya salam sapurata buat okay. Timur Timuasa.
0: Oke.
2: Okay. Kakak. Oke, terima kasih. Shalom.
0: Oke deh, terima kasih Mama Given. Shalom juga ya. Semangat selalu jalani harinya. Teresa tunggu konfirmasi lagunya ya. Sekali lagi Teresa informasikan yang mau gabung boleh monitor lagu-lagunya ya. Ada Jojun di urutan pertama, Jebakan Mantan. Yang kedua ada Siti Kiti, Cintaku di TikTok. Yang ketiga ada Sintar Sinta yang sedang saja tadi sudah dipilih oleh Mas Edi. Kalau yang mau ikutan boleh. Yang keempat ada Revina Alvira, Kacang Lupa Kulitnya. Yang kelima ada Bunda Korla, No Comment. Yang keenam ada Klub Dangdut, Remuk Asmara. Ada Trio Macan di urutan ketujuh dengan judul Tak Ada Logika. Yang kedelapan ada Cynthia Bella, Asikin Aja. Yang sembilan ada Moza Kirana, Selalu Bahagia. Yang kesepuluh ada Vicky Mufon. Yang kesepuluh ada Ratu Mita, Goyang Handphone. Dan yang terakhir ada Feni Nur, Healing. Oke, silakan dipilih lagunya ya. Saya sapa lagi di line teleponnya. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang juga Pro Dangdut, adalah kita.
0: Ya, terima kasih. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Putri Jomlo di Soe.
0: Oke, Putri Jomlo kok mirip suaranya sama kayak Mama Given ya?
3: Iya dah, Mama Given lor.
0: Oke, baiklah. Silakan Putri Jomblo, lagu yang mana?
3: Si kakak atur di situ, sakit pada yang di sini.
0: Ah, baik, silakan salam-salamnya.
3: Salam yang pertama, Putri Tunggal di Putun. Bapak usia semua itu, misi satu kopa. Selamat siang untuk semua. Ibu Finti di Ayo Tugas, Sedi. Bunda Desi Revo-Revo, Maria Takara, selamat siang untuk semua. Mama Given yang baru selewat, Om Tobi Nenabu, Kak John di Soe, Mama Ina bersama keluarga, selamat siang untuk semua. Salam sepurat, sasa kakak.
0: Oke deh.
3: Sudah. Yang terakhir, kakak yang bertugas, selamat siang, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan sebentar pulang, hati-hati di jalan.
0: Oke deh.
3: Terima kasih banyak. Salam.
0: Salam, terima kasih banyak juga Kak Putri Jomblo ya, sudah menyapa kita juga di Prodangdut sesi pertama ini. Sehat selalu dan tetap bahagia jalani harinya bersama keluarga juga orang-orang terkasih. Oke, di WhatsApp adakah yang sudah bergabung? Coba saya udarakan yang sudah gabung jika ada ya. Siapakah dirinya? Siapakah dirimu? Oke, katanya siang Pro Dangdut, siang juga yang lagi bertugas, siang juga yang sudah dengarkan, yang lagi dengarkan maksudnya. Semoga kabarnya sehat, selalu sehat-sehat. Amin. Salam hangat dari Kupang, walaupun sedang panas sekarang. Oke, tetap semangat. Titip lagu nomor 5 ya kak. Spesial untuk semuanya saja buat kakak. God bless you. Amin. Oke, okay, Bunda Korla, no comment ya. Ha, ini berlawan arah sama Mas Edi ya. Kalau Mas Edi mah suka komen ya, mantap deh. Ya kalau pro-pro ya, tadi katanya pro 5. Terima kasih Kak Bramdetan sudah gabung di WhatsApp ya. Dari Kupang katanya panas ya. Pokoknya apapun suhu yang ada di daerah Anda, di wilayah Anda, semoga tetap jaga hatinya ya, biar cintanya tetap full, full dan full ya. Semangat selalu. Selamat hari Minggu buat Kak Bram bersama keluarga juga orang-orang terkasih. Ya, dinantikan saja lagunya Bunda Korla, No Comment. Dan rupanya Teresa segera hadirkan lagu-lagunya. Sekaligus nanti akan akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut sesi pertama. Dan tentu lanjut lagi di Pro Dangdut sesi kedua ya, bersama Kak Yanti. di pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi yang belum sempat gabung di sesi ini boleh titip pesan ya di SMS atau di WhatsApp ya di nomor 0812-4601-0202 ya. Sekali lagi 0812-4601-0202. Boleh gabung juga via Facebook RRI Tembua. Nanti Kak Yanti dengan semangatnya yang baru, dengan cintanya yang baru ya. Maksudnya Teresa cinta lama ya. Iya, ya harus dicas dulu nih ya, biar nanti kembali lagi dengan cinta yang baru, semangat yang baru ya, biar bisa temani semuanya lagi ya, biar tidak bete, tidak bosan apalagi ya, apalagi sampai tidak kenal gitu ya. Oke, jadi kalau yang tidak kenal kita kenalan ya, jadi jangan sok kenal. Dan please deh yang sudah kenal jangan dilupakan, asik ya pesannya. Oke, terima kasih banyak buat semua yang sudah gabung di sesi ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia mengikuti rangkaian acara Atam Buas yang edisi hari ini. Apa yang sudah kami hadirkan semoga bermanfaat, memberikan inspirasi juga menghibur Anda semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami dan nikmati hari Anda ditemani dengan siaran Pro 1 RRI Atam Buas di acara selanjutnya ya, selain Pro Dangdut sesi kedua. Baiklah, Teresa pamit dari ruang dengar semuanya dan selamat menikmati sajian lagu-lagu dangdut di sesi ini dan sampai jumpa.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
0: Hey.
1: Sana kau. Cuk.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Dengan Pro 1 RRI Atambua, kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sekarang Anda bersama tim Atambua Sore Desain Tikima yang menemani Anda semuanya. Selamat berhari Minggu untuk umat Kristiani di mana saja berada. Selamat menjalankan ibadah, selamat berlibur juga untuk Anda semuanya. Kita lanjut lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 0812-4601-0202 yang mau gabung silakan. Masih ada Revina Alvira, Kacang Lupa Kulit. Ayo, siapa yang begitu? Ada Klub Dangdut dengan Remix Aksmaram, Trio Macan Tak Ada Logika. Ada Cynthia Bella, Asikin Aja, Musa Kirana Selalu Bahagia. Ada Vicky Move On, ada Ratu Meta, Goyang Handphone, Penny Nur Healing. Baik, saya terima di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Selamat sore Pro Dangdut adalah kita, apa kabar?
0: Iya, selamat sore Kakak Marina, kabar baik. Kakak Marina sendiri bagaimana? Baikkah?
1: Kabar baik juga.
0: Syukurlah.
1: Selamat hari Minggu ya.
0: Selamat hari Minggu juga. Tuhan berkati selalu.
1: Oke, lagu yang judulnya Kacang Lupa Kulit.
0: Kacang Lupa Kulit nomor 4. Baik, saya siapkan.
1: Oke, salam semangat saja untuk Kak penyiar bersama semua operator. Yang ada Bung Hadi, ada Mbak Jiten, dan terpura-pura saja dengan ucapan selamat hari Minggu. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga Kakak Marina. Ini Kakak Marina buru-buru sekali ini Kakak Marina. Iya, selamat melanjutkan aktivitas Kakak Marina ya. Semoga lancar hari ini. Baik, di belakangnya Kakak Marina, saya terima lagi satu penelpon yang sudah gabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, selalu sehat.
0: Iya, sehat.
2: Puji Tuhan, alhamdulillah.
0: Iya, semoga Mas Edi juga selalu sehat.
2: Puji Tuhan. Dulu kayak gitu.
0: Baik.
2: Enggak sampai ya, bolak-balik aja ya.
0: Baik.
2: Selalu bahagia.
0: Oke, ditunggu. Semoga Mas Edi juga selalu bahagia.
2: Iya, bahagia. Itu Marina buru-buru kenapa, Yanti?
0: Iya, mungkin ada pekerjaan kali ya.
2: Kayak orang dikejar-kejar utang aja. Kita bingung. Oke, ini spesial buat kalian dan dia pulang aja-aja dalam mulai keluarga ya. Oke, selamat siang menjelang sore kan.
0: Terima kasih, Mas Edi. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas juga Mas Edi. Semoga lancar jaya. Baik, selalu bahagia ya. Semoga semuanya selalu bahagia. Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Dangdut yang sudah ada kita. Selamat sore juga. Dengan siapa di manakah?
3: Dengan Hadi.
0: Oh,
3: di
0: Bang Hadi. Bang Hadi nomornya baru lagi, Bang Hadi.
3: Iya, ganti nomor.
0: Oh, ganti nomor. Iya.
3: Bisa di save aja di sana ya.
0: Oh ya, baik.
3: Biar nggak bingung orang begitu. Nanti penyiarnya nanya-nanya ini siapa lagi. Makanya di save aja biar tidak bingung lagi penyiar.
0: Siap, nanti disimpan Bang Hadi ya.
3: Oke. Gimana kabarnya?
0: Kabar baik selalu. Semoga Bang Hadi juga selalu baik ya.
3: Iya, di sini juga baik-baik aja. Cuaca gimana?
0: Alhamdulillah. Di sini cerah ceria, panas minta ampun.
3: Utama ya, di sini juga cerah ceria, panas minta ampun. Tapi hati kita nggak usah panas.
0: Oh,
3: ya.
0: Hati harus panas. Selalu adem ayem ya.
3: Adem
0: saja.
3: Kalau hati itu panas, kebakar
0: ya.
3: Dunia ini.
0: Apalagi kalau ada yang tambah ada panas-panasin lagi, wow.
3: Yang manas-manas itu ya. Aduh. Udah deh enggak tahu jadi apa lah dunia ini.
0: Iya, jangan ada yang jadi kompor-kompor ya di sini ya.
3: Iya.
0: Baik. Baik, silakan Bang Adi.
3: Lagunya udah dipilih itu apa itu? Yang sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja kayaknya sudah diputarkan tadi yang sedang saja.
3: Oh, udah diputar.
0: Heeh, ya? Udah diputar. Yang belum itu ada ada dari Trio Macan Tak Ada Logika, ada Remux Asmara, ada Asikin Aja, kemudian Move On.
3: Remux Asmara aja.
0: Oke, ditunggu.
3: Panasan ini kan jadi Remux Asmara.
0: Jangan dong.
3: Iya, enggak ada asmara kalau panas, remuk ya.
0: Iya, asmara itu okay, tergantung ya, cuaca kali, Bang Adi.
3: Iya, memang begitu lah. Kalau suasananya panas, remuk asmaranya itu.
0: Baik.
3: Oke, salamnya pertama buat Kak Yati ya, selamat bertugas sampai tuntas. Saya selalu di studio ya Kak ya, bersama keluarga juga ya. Ada Marina juga di Atambul sana, ada Samaria juga di Katara ya. Lalu Majika juga, ada Mama Gisen ya. Ada Mama Ando, ada Kak Bella, Kak Lalu, Ibu Fenty juga, Kak Vero. Ada Pak Henry juga di Atambul sana, ada Bang Jerry juga. Satu lagi nih Pak Mas Edi juga ya, sampai selalu buat Mas Edi. Dan untuk semuanya aja Kak ya, dari Asam Pejai tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Enggak, ada Bunda Desi juga ya. Saya sering lupa sama Bunda Desi ini, tiap saya masuk enggak pernah saya sapa dia.
0: Iya.
3: Lupa aja. Ya, untuk Bunda Desi saya juga di sana. Oke, begitu aja Kak Yati.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Bang Hadi ya. Terima kasih sudah menyapa semuanya. Di belakangnya Bang Hadi masih ditunggu. Baik, saya terima lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore.
3: Selamat sore. Selamat sore, Kak.
0: Iya, selamat sore juga. Dengan siapa di mana? Baik, apa kabar Kakak Yuven?
4: Puji Tuhan, kabar baik-baik kata yang ya, ini yang
0: iya betul. Iya.
4: Ada satu pantun Kak.
0: Oh, boleh, ada pantun apa nih?
4: Jalan-jalan ke kota Atambua.
0: Cakep.
4: Sampai di kota Atambua jangan lupa membeli buah-buahan.
0: Cakep.
4: Biar pulang tidak bawa buah-buahan, yang penting bawa nona kotak Atambua.
0: Cakep. Baik. Iya, saya juga punya pantun.
4: Oke, Kakak.
0: Iya. Pergi ke pasar membeli pepaya.
4: Tetap.
0: Singgah sebentar membeli ketan. Selamat siang untuk semua. Semoga bahagia menyertai hari ini dan kehidupan kita selanjutnya.
4: Amin. Cakap.
0: Baik. Oke, silakan Kakak Yuven.
4: Ya, salam pertama buat Bunda Wisike, Pak Maria Hatara, Putri Kusuma, terus Kakak di Mangga 2, terus Om Papi, ini Putra Teng di Fak-Fak, Mas Edi, Kakak Firan sudah di Atambua, Edi Soe, terus ini Mama Jisin Wilasi, ini Kakak Firan Monis Putin bersama Mama ini, semua Papa Sinti Ayah Fika, semuanya selamat sore.
0: Baik.
4: Salam kompak-kompak. Buat kakak yang bertiga.
0: Lagunya yang kakak. Mana
4: lagu,
0: Kakak Yuven?
4: Lagunya ikutan saja kakak.
0: Ikutan saja, baik, nanti saya pilihkan ya satu lagu.
4: Oke.
0: Baik.
4: Oke kakak. Buat kakak yang bertugas, tetap semangat, cek pulang, hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah. Salam, selamat sore.
0: Salam, selamat sore juga untuk Kakak Yuven dan untuk semuanya yang di Fatu Venu yang bisa mendengarkan siaran kami. Kita masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Ternyata ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernak.

Nikel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Mendengar masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Silakan bergabung di 0812-4601-0202 dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di sore hari ini ya. Lagu-lagu yang di request sudah saya hadirkan satu per satu, semoga bisa menghibur Anda semuanya ya di sore hari ini. Baik, yang mau gabung silahkan ya. Masih ada dari miliknya Trio Macan, Tak Ada Logika, ada Vicky, Move On, ada Ratu Meta, Goyang Handphone, Feni Nur, Healing ya. Saya terima lagi di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore.
3: Selamat sore, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kak Yanti yang cantik dan hati yang paling baik dan tidak sombong.
2: Om Marcel.
3: Sore juga.
2: Apa kabar?
3: Kabarnya baik, sehat selalu.
2: Amin, puji Tuhan.
3: Kita berbahagia kembali karena bisa gabung lagi di Pro 1 RRI atau buah radio kesayangan.
2: Iya.
3: Biar biar apa menitnya hampir apa hampir mau habis tapi bisa masuk, syukurlah. Puji
2: masih,
3: Tuhan.
2: Masih lumayan ini. Masih ada waktu.
3: Iya, itu sudah.
2: Mm-mm. Baik, Marcel, silakan.
3: Kalau lagu ikutin aja.
2: Lagunya ada Trio Macan, Tak Ada Logika, ada Vicky, Move On, Ratu Meta, Goyang Handphone, ada Feni Nur, Healing. Ada 4 lagu tersisa.
3: Tidak, lagu ikutin aja.
2: Oh, ikutan saja. Baik, saya pilihkan saja. Nah,
3: semua ya, lagu itu suka.
2: Oh, semua lagu
3: iya,
2: suka.
3: Intinya lagu-lagu suka semua, sama lagu apa saja suka.
2: Iya, baik.
3: Nah, salamnya untuk Kayati bersama operatornya, semua kru Pro Satelit atau buat, terus untuk Mama Inari Miki-Miki bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Pak Edi bersama istri dan anak-anaknya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus Vero bersama ibunya dengan keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu.
2: Amin.
3: Terus untuk Maria, Bunda Desi, Ibu Fenty, terus untuk Bang Fider, Emmanuel, Bella di Mangga Dua, terus untuk Mama Ayah, terus untuk Iren, terus untuk Marina, terus untuk Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang Lee di Kalimantan Utara, Putra Tengah di Pakpak, terus Bunda Ima di Momere, Papi di Waluwaru, terus untuk Wiga di Wonosobo. Singkatnya semua pendengar Pro Satu RRI Atambua dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu. Jalur kembalikan ke Atambua dengan hormat. Semoga Mbak Yanti sehat selalu bersama selamat keluarga sehat. Dan rezeki semakin bertambah.
2: Amin.
3: Terima kasih, selamat
2: doa
3: sore.
2: Doa yang sama untuk Omar selalu bersama keluarga. Ya, bahagia selalu, sehat selalu, banyak rezekinya. Amin ya. Doa untuk semuanya juga ya, semua pendengar Pro Satu RRI Atambua. Baik, setelah Bung Marcel, ada lagi yang mau gabung silahkan. Masih saya tunggu di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Iya, satu penelpon lagi. Selamat sore, Pro Dangdut.
4: Selamat sore Kak Yanti.
2: Selamat sore juga Kakak Vero Tamono yang ada di Putun. Bagaimana sehatkah?
4: Ya, puji Tuhan Kakak.
2: Oh iya, mamanya juga sehat?
4: Iya, ada sehat Kakak.
2: Baiklah, kalau semuanya sehat.
4: Baik, sehat Kakak.
2: Amin, puji Tuhan. Baik, Kakak Vero, silakan.
4: Lagunya Goyang Handphone.
2: Goyang Handphone saja. Iya.
4: Iya, oke. Salam yang pertama untuk Kakak Yanti. Ya, selamat tetap semangat. Semoga jalan terus buat semester yang sudah lewat, ada ibu kini jadi ayo kupas sama kita dengan keluar kedua lagi sama ini kerja bikin gigi, ada kakak putri jomblo, ada punto bini nak bikin keluar jadi satu bulan kata ibu kan. Jadi Bapak Beto, Bapak Oki, Bukar, Bapak Tati Fernandes, Kakak Iri, Bapak Tendier Kenan, Kakak Nari.

0: Selamat sore juga. Selamat melanjutkan aktivitasnya Kak Vero. Suaranya terputus-putus ya mungkin karena jaringan.
1: Tapi kada api yang error.
0: Oh, api error.
1: Jaringan sudah otomatis karena api langsung ada di depan rumah.
0: Oh,
1: tapi apinya
0: ya. Ini langsung depan rumah ya.
1: Dalam kompak selalu lewat udara, salam persahabatan untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua juga.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Selamat sore kakak.
0: Selamat sore juga kakak Vero. Salam untuk mama di rumah ya. Semoga sehat selalu. Baik, setelah kakak Vero ada lagi yang bergabung, silakan. Masih satu penelpon terakhir saya bisa terima di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang bergabung. Silakan. Baik, sekarang sudah pukul 15:49 dan dua lagu yang di request ya, satu lagu saya pilihkan untuk Marcel, kemudian dari Ratu Meta, Goyang Handphone, saya putarkan untuk Anda sekaligus akan mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah gabung. Terus bersama kami di Pro 1 RRI Atambua, karena berbagai informasi akan kami hadirkan nanti untuk Anda.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

online marak di kalangan masyarakat, mulai dari orang tua sampai anak muda serta pelajar. Padahal ketika seseorang masuk dalam pusara ini, tanpa disadari ada dampak yang dialami. Berikut berbagai dampak judi online bagi individu, pelajar, dan keluarga. Dampak judi online bagi individu, kondisi biologis terganggu. Banyak orang yang menjadi sakit-sakitan karena secara biologis tubuhnya butuh istirahat, namun karena bermain judi online sampai pagi hari mengakibatkan secara mental, biologis, dan fisik tidak sehat. Dampak judi online bagi pelajar, anak menjadi tidak tahu berterima kasih kepada orang tua yang telah menyekolahkannya, tidak tahu bersyukur atas rezeki yang dikasih oleh orang tua, sebab anak menggunakan uang sekolah untuk bermain judi online yang mengakibatkan menunggak biaya sekolah. Anak juga dapat melakukan tindakan kriminal, serta anak dapat menjual barang berharga milik keluarganya. Dampak kepada keluarga. Jika judi online dilakukan oleh seorang kepala keluarga, akan terlilit hutang piutang, dan ketika utang piutang semakin besar, maka ia menjadi tidak peduli terhadap kebutuhan keluarganya, baik itu kebutuhan ekonomi keluarga, bahkan kebutuhan anak.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal dan Bea Cukai DJBC Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menkeu. Faktanya setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bisikanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan kemenkeu.go.id, jabatan Direktur Jenderal dan Bea Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak 23 Mei 2025.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Atom Buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah sore ini, produksi RRI Atom Buah dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Berada Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Wanita di Pro 1 RRI Atambua, pukul 16.15 menit kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda semuanya. Pendengar, sebulan setelah gempa bumi utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, aktivitas gempa susulan terus terdeteksi di kawasan tersebut. Namun BMKG mencatat frekuensi gempa susulan menunjukkan tren penurunan secara konsisten dari minggu ke minggu. BMKG mencatat sebanyak 15.722 gempa susulan terjadi di Nusa Tenggara Timur selama 30 hari setelah gempa utama hingga 15 September 2026. Gempa susulan tersebut memiliki magnitudo yang beragam dan mulai dari magnitudo 0,9 hingga yang terbesar mencapai magnitudo 6,2 dengan 190 kejadian diantaranya dirasakan masyarakat. Ini yang disampaikan oleh BMKG dalam keterangannya Minggu 20 September 2026 hari ini. Pada minggu pertama, BMKG mengatakan setelah gempa utama, tercatat 5.011 gempa susulan. Jumlah tersebut kemudian turun menjadi 4.267 kejadian pada minggu kedua dan kembali berkurang menjadi 3.158 kejadian pada minggu ketiga. Memasuki minggu keempat, aktivitas gempa susulan kembali menurun menjadi 2.421 kejadian. Sampai minggu kelima atau 15 September jumlah tercatat 864 kejadian dan pola tersebut menunjukkan aktivitas seismik pasca gempa utama sudah memasuki fase peluruhan. Dan BMKG mengatakan kondisi tersebut merupakan perkembangan yang diharapkan setelah terjadinya gempa besar. Sementara itu PLH Deputi Bidang Geofisika BMKG Ardasena Sopaheluwakan mengatakan hasil pemantauan menunjukkan frekuensi gempa susulan harian maupun mingguan terus menurun dan menurutnya rangkaian gempa Flores saat ini sudah memasuki fase peluruhan secara signifikan. Walaupun aktivitasnya menurun, kondisi tersebut bukan berarti gempa susulan telah sepenuhnya berakhir. Masyarakat di wilayah terdampak perlu mengikuti informasi resmi BMKG dan memperhatikan potensi terjadinya gempa susulan.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Atambua, pendengar Pro 1 masih ada informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Pendengar, TNI RAN 2026 digelar serentak di berbagai wilayah dalam rangka HUT ke-81 TNI. Sebanyak 15.000 peserta mengikuti kegiatan di Monas, sementara total peserta nasional mencapai 81.000 orang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan, antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan dimulai. Para peserta mengikuti perlombaan dengan semangat baik karena hobi maupun untuk menjaga kebugaran. TNI RAN di Monas mempertandingkan kategori 5K dan 10K yang diikuti ribuan peserta. Agus turut melepas peserta kedua kategori tersebut kemudian mengikuti jarak 5 km. Selain berlangsung di Monas, kegiatan olahraga ini juga digelar melalui berbagai satuan TNI di daerah. Rangkaian ini disesuaikan dengan karakteristik dan fasilitas olahraga pada masing-masing wilayah. Cabang olahraga yang digelar antara lain lari, para layang, tenis lapangan, basket hingga off-road. Seluruh kegiatan menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Dan ia juga mengatakan rangkaian lari serentak tersebut menghasilkan 4 rekor muri, namun rincian masing-masing rekor belum dijelaskan lebih lanjut dalam keterangannya.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
2: Pendengar tetap bersama kami pukul 17, kita akan ikuti bersama berita berjaringan Sekor Real Nusantara 6.

0: inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama reporter Vence Sakarias.

0: Sejumlah informasi menarik akan kami sampaikan dalam rangkuman untuk sepekan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi pemberitaan RRI Kupang edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya, Vence Zakarias. Di awal minggu ini program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yosef Bede mengatakan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
1: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Bapak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
0: Sementara harapan yang sama juga disampaikan anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalom Bui. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG. Bagi masyarakat desa, tersedianya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya untuk menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja petani dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta aparat keamanan segera menangkap para pelaku penembakan terhadap 3 orang aparatur sipil negara di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Pegunungan, serta memberi perlindungan terhadap seluruh masyarakat dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Informasi disampaikan Alo Tani.
2: Kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
3: Permintaan Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma agar aparat keamanan segera menangkap pelaku penembakan di Papua Pegunungan dan meningkatkan perlindungan kepada warga usai menghadiri rapat paripurna DPRD NTT di Kota Kupang Senin 14 September 2026. Menurut Wagub NTT, dirinya ikut upacara pemakaman almarhumah William Buik secara kedinasan di Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao pada Minggu 13 September 2026. Joni Asadoma menuturkan pemerintah NTT menyampaikan duka cita mendalam dan mengecam keras aksi penembakan 3 aparatur sipil negara saat bertugas di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
2: Tentu kami seluruh masyarakat NTT, pemerintah NTT sangat berduka atas kejadian tersebut, sehingga kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku dan juga memberikan peningkatan perlindungan terhadap seluruh masyarakat yang ada di Papua ya, terhadap serangan-serangan ataupun tindakan-tindakan brutal, tindakan-tindakan keji, pembunuhan dilakukan oleh KKB Papua. Kita harapkan KKB Papua ini boleh menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tidak sesuai dengan peraturan hukum ya, kembali ke pangkuan NKRI untuk kita sama-sama bangun Papua, bangun NKRI dengan lebih baik, lebih maju.
3: Anggota DPRD NTT Simpson Pulin kepada RRI di gedung DPRD NTT Senin 14 September 2026 berharap pemerintah khususnya di Papua memberi perlindungan kepada warga NTT yang sedang menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat di Papua pada umumnya.
4: Kita berharap supaya pemerintah Papua juga bisa memberikan pengamanan yang lebih ekstra kepada saudara-saudara kita yang mengabdi kepada negara tapi ditugaskan di Papua. Sehingga harapan kami dari DPRD Provinsi, ya tentu itu untuk langkah-langkah yang akan diambil. Selanjutnya saya pikir itu kewenangan dari pemerintah.
3: Dalam ungkapan hati keluarga William Buik di Rote, merelakan kepergian almarhumah, akan tetapi keluarga menuntut jaminan keamanan nyata pemerintah bagi warga NTT lainnya yang berada di Papua. Catatan RRI, pemerintah NTT turut menghadiri pemakaman almarhumah William Buick secara kedinasan di Busalangga, Kabupaten Rotendao pada Minggu 13 September 2026 kemarin. Ia meninggal karena ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB bersama dua aparatur sipil negara lainnya yakni Aprida Rapida dan dokter hewan Alfonsus Albinus Mehan yang gugur saat menjalankan tugas pelayanan publik di Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2026 sore. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Ketua Diaspora Rotendao, Alfred Zakarias, turut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya William Buick, salah seorang ASN asal Rotendao yang tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu 9 September 2006 lalu. Ketua Diaspora Rotendao, Alfred Zakarias, mengatakan masyarakat Diaspora Rotendao mengutuk keras kejadian penembakan tersebut sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan, meminta negara harus hadir untuk melindungi, menjaga setiap anak bangsa yang bekerja sebagai ASN, khususnya di wilayah Papua.
5: Kami diaspora itu mengutuk keras perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan, agar hal ini tidak lagi terjadi kepada setiap aparatur negara atau setiap orang Indonesia anak bangsa kerja di Papua, yang bekerja di Papua, yang mengabdikan diri secara tulus untuk mengabdi dan membangun di Papua sebagai bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka depan negara ini harus hadir untuk melindungi, menjaga.
0: Lebih jauh, Ketua Diaspora Rotendao Alf Zakarias mengatakan merupakan tugas dari negara, dalam hal ini aparat keamanan TNI dan Polri, mengusut tuntas siapa saja pelaku penembakan dan melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.

0: melindungi ASN Rotendao, Bupati Paulus Henuk mengajukan diskresi pemulangan ASN asal Rotendao yang bertugas di Papua. Informasi akan disampaikan Ian Apluji.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao mengambil langkah untuk melindungi aparatur sipil negara atau ASN asal Rotendao yang saat ini bertugas di wilayah Papua. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengajukan diskresi sebagai upaya agar ASN Rotendao dapat dipulangkan dari wilayah yang dinilai memiliki risiko keamanan. Langkah tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Rotendao setelah terjadinya kasus penembakan terhadap Willem Buik, CPNS asal Rotendao yang bertugas di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Peristiwa itu mendorong pemerintah daerah untuk memastikan keselamatan ASN asal Rotendao yang masih menjalankan tugas di Papua. Bupati Paulus Henuk menyampaikan bahwa keselamatan ASN menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengajuan diskresi tersebut. Pemulangan diupayakan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan sehingga para ASN dapat kembali ke daerah asal.
2: Dan juga untuk bagaimana kemudian kita saudara orang-orang Rote yang masih ada di sana, bagaimana kita memberikan proteksi atau perlindungan terhadap mereka. Sebagai bupati, saya sarankan supaya orang-orang kita di Rote kalau mau pulang kembali ke Rote untuk mengabdi di Rote sebagai ASN, saya dengan tangan terbuka saya akan panggil pulang. Silakan ajukan surat, saya keluarkan uji mutunya, kemudian kita bersurat kepada Kemenpan RW, KPKN untuk kemudian diberikan diskresi untuk karena aturan sekarang itu kalau untuk pindah ASN dari suatu kabupaten kota ke kabupaten kota lain atau provinsi ke provinsi lain itu minimal mengabdi 10 tahun. Nah, tapi dalam kondisi ini kita agak force major dan menimbulkan korban jiwa, ya misalnya pemerintah pusat dalam hal kementerian dan lembaga terkait bisa memberikan diskresi supaya kita bisa melindungi warga kita. Karena kalau mereka ada di sana, siapa harus memberikan perlindungan? Tentu dalam hal ini negara. Nah, tapi kalau dalam area konflik seperti itu, ya kalau bisa dikembalikan mereka ke wilayah yang aman supaya mereka bisa mengabdi dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman untuk melayani birokrasi di Indonesia, terutama di kita di NTT atau di Pulau Rote.
1: Upaya tersebut tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi juga mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Rotendao. Wakil Ketua DPRD Rotendao, Denison Moy, menilai langkah pemerintah daerah untuk memperjuangkan keselamatan ASN Rotendao merupakan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan aparatur daerah. Menurut Denison, kondisi keamanan di sejumlah wilayah Papua perlu menjadi pertimbangan dalam penempatan ASN asal Rotendao.
3: Sampaikan Pak Bat, ini wujud tanggung jawab. Wujud tanggung jawab kita DPRD dan pemerintah Kabupaten Rotendao terhadap warga-warga kita di mana saja, terutama yang dialami oleh ketepung saudara ini di Kabupaten Jayawijaya. Jadi dari kota bicara sampai bapak ini, potong akan berpikir untuk bagaimana terhadap nasib-nasib kawan-kawan yang lain yang masih ada di sana. Jadi tentu ini bagian tanggung jawab dari pemerintah daerah dan kita semua untuk bisa memberikan dukungan dan dukungan moral secara semua di sana untuk bisa melakukan tugas-tugas tentu tetap dalam kewaspadaan.
1: Pemerintah daerah diharapkan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait agar proses pemulangan dapat dilakukan melalui prosedur yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa ASN yang ditugaskan di luar daerah merupakan bagian dari masyarakat Rotendao yang perlu mendapat perhatian ketika menghadapi situasi yang mengancam keselamatan. Karena itu, langkah pemerintah untuk mencari solusi atas kondisi tersebut dinilai penting. Pengajuan diskresi ini diharapkan dapat menjadi jalan bagi ASN Rotendao yang bertugas di Papua untuk kembali ke daerah asal. Pemerintah Kabupaten Rotendao bersama DPRD akan terus mendorong upaya perlindungan terhadap ASN, sekaligus memastikan setiap kebijakan ditempuh sesuai aturan yang berlaku. Dari Kabupaten Rotendao, Ian Aplugi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamar Dagang dan Industri atau KADI Nusa Tenggara Timur mendorong pengembangan konektivitas ekonomi Kupang, Dili, Darwin sebagai segitiga ekonomi lintas batas Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Informasi disampaikan reporter Alfred Senge.
1: Kamar Dagang dan Industri KADIN Nusa Tenggara Timur mendorong terbentuknya segitiga ekonomi Kupang, Dili, Darwin yang menghubungkan Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Gagasan ini diarahkan melalui pengembangan free trade zone atau investasi lintas batas, industri pengelolaan hingga logistik ekspor dalam ruang focus group discussion yang menghadirkan KADIN Kepri dan tenaga ahli BP Batam bersama pelaku bisnis lainnya Selasa 15 September 2020 di Kupang. KADIN menilai posisi geografis Nusa Tenggara Timur sebagai pintu gerbang selatan Indonesia perlu diubah menjadi nilai ekonomi nyata, bukan hanya menjadi jalur perdagangan dan transit barang. Dari forum bisnis di Kupang, KADIN NTT menawarkan konsep pengaman ekonomi lintas batas dengan menjadikan Kupang Dili Darwin sebagai satu ekosistem perdagangan, investasi, dan industri. Ketua Umum KADIN Nusa Tenggara Timur Bobby Lianto mengatakan kedekatan geografis Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste dan Australia merupakan keunggulan yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong lompatan ekonomi daerah.
2: Dari KADIN NTT, ya, mewakili dunia usaha dan semua asosiasi yang bernaung di bawah sebagai anggota luar biasa KADIN, kami akan mendukung sepenuhnya sebagai mitra strategis pemerintah untuk kebangkitan ekonomi NTT dalam mendorong kawasan free trade zone atau kawasan ekonomi khusus untuk kebangkitan ekonomi NTT.
1: Ketua Umum KADIN Kepulauan Riau, Nur Mustafa, membawa pengalaman Batam sebagai salah satu referensi pengembangan free trade zone atau FTZ.
3: Apabila konsep pedagang bebas di terbatas dirancang cepat, kita dapat membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan yang mencakup pedagang logistik, industri, pengolahan, pariwisata, jasa, UMKM, ekonomi digital, hingga investasi lintas negara.
1: Sementara itu, tenaga ahli BP Batam, Billy Mabrasar, menilai persoalan utama Nusa Tenggara Timur bukan semata keterbatasan sumber daya, melainkan rendahnya value capture atau nilai tambah yang bertahan di daerah. Menurutnya, aktivitas perdagangan lintas batas perlu diikuti pembangunan produksi, processing, packaging, hingga logistik, ekspor.
4: Batam dan NTT punya compartment service yang berbeda. Kalau Batam sukses karena kedekatan dengan Singapura, Selat Malaka, dan juga international logistik, maka NTT punya banyak hal yang Batam nggak punya.
1: Konsep Kupang Dili Darwin diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi lintas negara yang mampu menarik investasi, menciptakan industri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI News, mengudara untuk Indonesia.
0: Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Nyonya Kartika Adintias Cahyono beserta rombongan meninjau langsung progres pembangunan jembatan Tarmanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Ampuang, Barat Daya. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Korem 161 Wirasakti memastikan pembangunan kedua jembatan yang dikerjakan Satgas Yonsikon 13 KE tersebut berjalan sesuai harapan dan target, sekaligus mendukung percepatan konektivitas serta akses vital bagi masyarakat di wilayah Ampuang. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono mengatakan kegiatan gotong royong tersebut menjadi wujud nyata sinergi TNI dan masyarakat dalam memperkuat infrastruktur sekaligus mengantisipasi ancaman abrasi dan derasnya arus sungai khususnya saat musim penghujan. Gotong royong pemasangan bronjong di bantaran sungai yang dilakukan personil Satgas Yonsikon 13 KE bersama anggota Pos Ramil Manubelon dan masyarakat desa Manubelon. Menurut Danrem, pembangunan dua jembatan yang dilaksanakan secara bertahap untuk jembatan Tarmanu, pekerjaan saat ini difokuskan pada penyelesaian pondasi dan abutmen sebelum dilanjutkan dengan perakitan struktur baja. Jembatan direncanakan menggunakan konstruksi rangka baja dengan pondasi tiang panjang memiliki lebar sekitar 6 meter untuk mengakomodasi dua lajur kendaraan serta dirancang lebih kuat dalam menghadapi potensi banjir bandang.

0: salah satu prioritas penting pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Gubernur Melkila Kalena mengatakan sektor pertanian Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 menyerap sekitar 2,3 juta tenaga kerja dan berkontribusi 28,9% terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Alo Tan.
1: Pertanian menyerap 2,3 juta tenaga kerja, berkontribusi terhadap 28,9 PDRB 2024. Dengan potensi lahan 1,8 juta hektar, NTT memiliki peluang besar dalam terumbung pangan di kawasan timur Indonesia.
2: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 di Geraha Cendana Universitas Nusa Cendana Rabu 16 September 2026 kemarin. Dengan potensi lahan kering mencapai sekitar 1,8 juta hektar, NTT memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Gubernur Melkila Kalena berharap HKTI dapat menjadi rumah bersama bagi para petani sekaligus ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan petani. HKTI NTT juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan serta mengawal kebijakan pembangunan pertanian.
1: Terima kasih buat Ketua Umum HKTI yang kemarin sebelum menjadi Kepala BKN sebagai Wakil Menteri Pertanian. Melalui Kementerian Pertanian, NTT memperoleh tim emas swasembada pangan nasional. Tepuk tangan dulu buat dukungan dari Kementerian Pertanian.

0: Kabupaten Bapak di Provinsi NTT.
1: Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Sudaryono, selaku Kepala Badan Gizi Nasional, usai melantik pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi NTT di Kota Kupang menegaskan, pertanian dan pangan itu penting. Ia juga menyinggung bahwa pelaksanaan MBG penting karena program tersebut merupakan tender politik yang sudah terlaksana pada pemilu tahun 2024 dan harus terlaksana menjawab kebutuhan masyarakat.
0: Yang artinya kalau kita tidak ikut program ini udah pasti klinik. Kok NTT tidak ikut-ikut urusan pertanian udah pasti klinik. Karena program anggaran dan semua itu salah satunya difokuskan pada sektor pangan. Jadi Pak Kadis kejar Pak Nandu, minta apa saja lewat Pak Nandu pasti tembus. Minta traktor, pengairan, irigasi, apa semua. Karena memang untuk melawan kemiskinan, betul kemiskinan dilawan dengan pendidikan. Tapi orang miskin itu lapar, kalau lapar harus kasih makan sebelum dia bisa sekolah. Maka pertanian itu menjadi penting untuk intermediate.
1: Ketua DPD HKTI Provinsi NTT periode 2026-2031, Fernando Jose Osorio Suarez menegaskan komitmen HKTI NTT untuk bergerak dan hadir langsung di tengah petani di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. HKTI menurut Fernando Suarez akan berkeliling ke 21 kabupaten dan kota untuk menjadi mata dan telinga para petani, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi, serta mendorong solusi konkret. Komitmen tersebut sejalan dengan harapan Gubernur Melki Lakalena agar HKTI tidak berhenti pada struktur organisasi, tetapi benar-benar hadir di lapangan dan memberi manfaat langsung bagi petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikianlah rangkuman NTT sepekan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi pemberitaan RRI Kupang edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya Fenci Sakarias mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat menjalankan ibadah.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Metro 1.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua,

Atam Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Buah Sore Ini, produksi RRI Atam Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: wabarakatuh. Umat muslim di mana saja berada, pukul 17:37 akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.
1: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua. Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Dua informasi mengawali berita sore ini. Ketua DPRD Belu mendukung proses penegakan hukum yang sementara dilaksanakan Kejaksaan Negeri Belu terkait dugaan korupsi anggaran tunjangan rumah tangga anggota DPRD Belu periode 2019-2024. Pemerintah Kabupaten Belu kerjasama Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum Yakum memperkuat kapasitas tenaga kesehatan untuk menghadirkan pelayanan yang inklusif dan ramah disabilitas. Warta berita selengkapnya bersama saya Yanti Kima. Ketua DPRD Belu mendukung proses penegakan hukum yang sementara dilaksanakan Kejaksaan Negeri Belu terkait dugaan korupsi anggaran tunjangan rumah tangga anggota DPRD Belu periode 2019-2024. Ege Araujo melaporkan.
1: Ketua DPRD Belu Teodorus Manahan Tujuan merespon penetapan hukum Kejaksaan Negeri Belu yang menentukan penggeledahan di kantor DPRD Belu. Teodorus menegaskan pihaknya menghormati tugas dan kewenangan aparat penegak hukum PA dalam menjalankan proses penyidikan terkait dugaan perkara pidana kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 khususnya tahun anggaran 2021-2023. Menurut Tujuan, secara kelembagaan tentu dukung penuh proses hukum yang sedang berjalan untuk memastikan keterbukaan dalam memberikan dukungan terhadap penyidik. Di akhir penyampaian, Teodorus Manahan Tujuan mengajak masyarakat Belu untuk mempercayakan penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung.
0: Pemerintah Kabupaten Belu kerjasama Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum Yakum memperkuat kapasitas tenaga kesehatan untuk menghadirkan pelayanan yang inklusif dan ramah disabilitas.

si Dr.

0: Beralih ke berita selanjutnya. Uskup Atambua Monsenyur Dominikus Salku PR mengingatkan warga tani bercocok tanam hindari kebiasaan instan menggunakan bahan kimiawi berlebihan akan merusak alam.
1: Uskup Atambua Monsenyur Dominikus Salku PR menyoroti kebiasaan buruk warga tani saat ini aktivitas bercocok tanam di lahan garapan lebih diarahkan menggunakan bahan kimiawi ketimbang secara alami. Dia mengatakan saat ini perilaku masyarakat tani berbekal instan untuk memperoleh hasil panen tidak lagi melalui sebuah proses secara alami dengan turut mempertimbangkan keberadaan ekosistem di alam, namun dilakukan dengan cara gampang menggunakan bahan kimiawi secara berlebihan padahal berdampak negatif turut merusak alam. Untuk itu ia mengingatkan segenap umat kesukupan atau buah untuk tidak sampai merusak alam. Hadirnya berbagai produk berbahan kimiawi mempermudah kerja petani padahal di sisi lain turut berdampak negatif terhadap keberlangsungan makhluk hidup. Semisal aktivitas di lahan garapan saat ini oleh petani untuk menyiangi gulma rerumputan di lahan tidak lagi melalui proses pajak lahan. Kebanyakan petani mulai beralih pemakaian obatan berbahan kimiawi. Kerja mudah dan bisa memperoleh hasil panen, tetapi tidak mempertimbangkan dampak ikutan lingkungan alam semakin kritis membahayakan seluruh makhluk hidup.
2: Seruan saya yang pertama sejak saya jadi uskup, kita mulai tahun 2008 sudah bersih. Sejak saat itu sekarang sudah 2022. Seruannya sudah kurang lebih 16 tahun yang lalu. Mari kita ikuti itu, jangan pernah merusak alam. Banyak sekali petani yang melalui apa yang dinamakan mentalitas instan membersihkan rumput dengan runduk yang kita gunakan. Rantap itu berarti menyemprot rumput-rumputan, dan kita mempunyai percontohan di tahun ini pada tahun ketiga hasil panen kita akan sangat merosot. Pada tahun keempat tidak ada lagi panen, pada tahun kelima sama sekali kita gagal, dan seterusnya kita membutuhkan sekitar 50-an tahun untuk panen.
1: Salah satu kebun percontohan pertanaman jagung dikelola Prof. Santet Risa Keva Manalu, Kesukupan Atau Gua di lokasi Bintaloni, Kabupaten Timur Tengah Barat, TTU, dikarenakan penggunaan bahan kimiawi hasil panen tahun ketiga mulai merosot. Dirinya pun mengajak seluruh umat gereja untuk menyadari bahwa tindakan pengrusakan alam akan sangat berdampak terhadap keberlangsungan ekosistem makhluk hidup ke depan.
0: Pasar PLBN Muara Ain penggerak ekonomi warga UMKM dan permudah akses pelayanan.
3: Keberadaan Pasar Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Muara Ain dinilai sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dan Timur Leste. Pasar yang berada di kawasan perbatasan Desa Silawan, Kecamatan Pasir Timur, Kabupaten Belu tidak hanya menjadi tempat aktivitas perdagangan, tapi juga dinilai sebagai pendekatan pelayanan yang membuka ruang pertumbuhan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat lokal. Salah satu penjual Marta mengatakan dengan adanya pasar PLBN yang rutin dan Selasa, ia dapat menjajakan berbagai kebutuhan masyarakat sehingga tidak bergantung sepenuhnya di pusat-pusat perdagangan seperti di Atambua. Marta menambahkan keberadaan pasar dipandang sebagai ruang tumbuh bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah karena dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperluas jaringan pemasaran produk lokal. Mengenai fasilitas, Marta mengakui bahwa pengelola pasar PLBN telah memperhatikan kebutuhan para pedagang dan berharap terus berkelanjutan untuk terus memberikan dukungan berupa penyediaan fasilitas yang memadai, kebersihan pasar, kenyamanan pengunjung, serta penataan tempat usaha dapat ikut menciptakan lingkungan perdagangan yang aman dan menarik. Sementara itu, salah satu pembeli Yulita warga desa Silawan mengaku sangat terbantu dengan kehadiran pasar rutin di hari Selasa. Menurutnya, kehadiran pasar ini akan membuatnya lebih hemat biaya dan efisiensi waktu dalam memperhatikan kebutuhan rumah tangga. Yulita berharap keberadaan pasar ini terus dikembangkan dan terus diperkuat kolaborasi antara pihak pengelola PLBN, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya karena membantu pembeli dan juga penjual menjadi ruang tumbuh ekonomi perbatasan, memperkuat pelayanan masyarakat lokal, serta mendukung terwujudnya kawasan perbatasan yang bermaju dan sejahtera. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
0: Dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program literasi dan pemanfaatan fasilitas bacaan yang disediakan pemerintah.

Pendidikan di Desa Lipang Alor Timur Laut masih terbatas. Pemerintah didorong merealisasikan pembangunan SMP untuk mendukung generasi muda.

0: sesali pangguru dan letak di kecamatan atau kawasan perairan itu untuk masalah pendidikan Jepang untuk sementara di desa Jepang ada satu SMA dengan dua SD SMP-nya dan ini khusus untuk SMA dan perairannya
1: menurutnya perhatian dari pemerintah sangat dibutuhkan. Ia juga menyebut rencana pembangunan SMP Jepang sudah ada, namun belum terrealisasi karena berbagai kendala.
2: Beralih ke berita luar negeri, Qatar mengumumkan bantuan sekitar 1,3 juta liter bahan bakar untuk jalur Gaza. Bantuan tersebut diberikan guna memenuhi kebutuhan kemanusiaan dan menjaga layanan vital tetap beroperasi, dilansir dari Xinhua. Bantuan tersebut terutama ditujukan untuk mendukung sektor kesehatan di Gaza, dilansir dari Kementerian Luar Negeri. Qatar menandatangani kesepakatan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memfasilitasi pengiriman bahan bakar ke Gaza. Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari respons Qatar terhadap kebutuhan kemanusiaan dan layanan penting di wilayah tersebut. Bantuan bahan bakar tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah rumah sakit dan pusat kesehatan agar tetap dapat beroperasi. Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut sekitar 2,1 juta warga Gaza bergantung pada layanan kesehatan yang membutuhkan pasokan bahan bakar. Pasokan energi menjadi kebutuhan penting bagi fasilitas kesehatan untuk menjalankan berbagai layanan medis. Oleh karena itu, bantuan terbaru Qatar ditujukan untuk membantu menjaga keberlangsungan operasional rumah sakit dan pusat kesehatan di Gaza. Qatar sebelumnya juga telah menyalurkan bantuan bahan bakar ke jalur Gaza. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Ketua DPRD Belu mendukung proses penegakan hukum yang sementara dilaksanakan kejari Belu terkait dugaan korupsi anggaran tunjangan rumah tangga anggota DPRD Belu periode 2019-2024. Pemerintah Kabupaten Belu kerjasama Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum Yakum memperkuat kapasitas tenaga kesehatan untuk menghadirkan pelayanan yang inklusif dan ramah disabilitas. Saya Jikima mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

Green Radio dan mimbar agama serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang.

yang dicium dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesuatu, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Selamat malam untuk Anda semuanya. Pukul 18.35 menit masih di Pro 1 RRI Attambua. Pendengar di mana saja berada, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Selain mengganggu kesehatan, karhutla juga berdampak serius pada beberapa sektor seperti ekonomi dan lingkungan. Dan api bisa menimbulkan kerusakan ekosistem, hilangnya tutupan vegetasi, juga menurunkan manfaat hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Dan karhutla juga bisa mengancam keanekaragaman hayati karena api bisa menghancurkan habitat berbagai jenis satwa dan tumbuhan. Kerusakan yang disebabkan karhutla juga mampu mempengaruhi keadaan tanah, khususnya pada daerah yang tercatat sering mengalami kebakaran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan kebakaran meningkatkan risiko erosi dan mengurangi fungsi area hutan sebagai daerah tangkapan air, dan karhutla juga bisa mengganggu siklus hidrologi terutama saat vegetasi dan lahan gambut mengalami kerusakan, dan kondisi ini bisa menurunkan kemampuan tanah untuk bisa menyerap air, meningkatkan aliran permukaan, juga mempengaruhi kualitas perairan, dan kualitas air juga berpotensi menurun akibat perubahan kondisi pada tanah dan meningkatnya sedimentasi serta kawasan setelah kawasan tertentu mengalami kebakaran. Dan dampak ini bisa mempengaruhi ekosistem perairan dan juga populasi organisme yang sangat bergantung pada kualitas air. Sementara itu di sisi ekonomi, karhutla bisa menimbulkan kerugian karena hasil hutan, lahan produktif, dan sumber penghasilan masyarakat mengalami penurunan, dan karhutla bisa membuat para petani kehilangan pendapatan dan tentu saja akan mengganggu berbagai kegiatan usaha. Dan masih banyak kerugian yang ditimbulkan akibat karhutla ini. Sehingga kita sama-sama menjaga supaya karhutla ini tidak terjadi di daerah kita begitu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama. Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua,

0: Oke baik pendengar Pro 1 Radio Tembo, di mana saja Anda berada di edisi malam ini di hari Minggu tanggal 20 September 2026. Dengan saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 Radio Tembo di mana saja Anda berada, yang masih beraktivitas di rumah dan juga yang lagi bersantai di rumah dan juga yang baru pulang dari mungkin dari gereja sore, semoga sehat-sehat selalu di tempat atau di mana saja Anda berada.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Tembo, beredar di media sosial Facebook mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sedewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Biaya dan Cukai setelah dicopot sebagai Menkau. Faktanya telah dilakukan penelusuran melalui Google, hasilnya tidak ditemukan pemerintah kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBJ identik dengan unggahan akun Instagram di turbewax.id. Pada tanggal 13 Oktober 2025, melalui keterangan diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun PUT ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan kemenkau.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Tembo, kita ikuti mini drama yang berjudul Tabungan untuk Hari Esok, diproduksi oleh RRI Pontianak.

0: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
5: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya enggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja, ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
5: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah, nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
6: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
5: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
6: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
5: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
6: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini, supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
6: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko, loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
6: Nah, investasi yang paling aman itu itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi, bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
6: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban?
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
6: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
6: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Gak besar, tapi rutin.
6: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, masih bersama saya James Fotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini, di obrolan komunitas malam ini. Di kita sudah di pukul 19 lewat 26 menit, dan kita di obrolan komunitas malam ini kita sudah bersama dengan Bapak Yan Pasumain. Beliau adalah kepala sekolah SMK Kristen 2 Atambua, dan juga beliau juga kepala sekolah, dan beliau juga adalah guru saya. Saya adalah alumni dari STM Kristen 2 Kupang. Dan topik malam ini dengan perkembangan mutu pendidikan SMK Kejuruan. Kita sapa dulu Bapak Yan. Halo, selamat malam Bapak Yan.
2: Selamat malam Pak Yernya.
1: Apa kabar di malam ini Bapak?
2: Kabar baik.
1: Sehat kok Bapak?
2: Sehat.
1: Sehat selalu. Puji Tuhan Bapak.
2: Terima kasih.
1: Oke Bapak, topik malam ini Bapak kita berbincang-bincang terkait dengan perkembangan mutu pendidikan SMK Kejuruan. Baik Bapak, sejak kapan sih Bapak menjadi kepala sekolah SMK Kejuruan, terutama STM Kristen 2 Kupang ini Bapak?
2: Ya baik, terima kasih Mak. Selamat malam Pak Yeri. Saya kepala sekolah SMK swasta Kristen 2 Kupang ya. Itu sejak Agustus tahun 2020.

0: tiga jurusan. Awalnya itu ada juga jurusan bangunan.
1: Iya, betul
0: sekali. Dalam perkembangan.
1: Tapi itu di zaman kami ya, Bapak ya.
0: Iya, betul, betul, betul. Jadi dalam ya, dalam perkembangannya akhirnya tersisa dua jurusan, yaitu jurusan teknik instalasi tenaga listrik dan teknik sepeda motor. Nah, dari dua jurusan ini untuk jurusan teknik instalasi listrik itu kita ada kerjasama dengan beberapa perusahaan, karena ya sekolah kita juga punya keterbatasan sehingga kita harus membuka hubungan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan khusus untuk instalasi tenaga listrik itu kita dengan kerjasama dengan PT Sinar Duta Teknik. Nah, itu bergerak di bidang kelistrikan untuk jaringan dan instalasi. Jadi siswa-siswi kita PKR-nya ke perusahaan ini, dan perusahaan ini PT Sinar Duta Teknik ini punya cabang di berbagai kabupaten, sehingga siswa kita juga didistribusi untuk praktik masang jaringan juga instalasi di kabupaten-kabupaten. Jadi tidak hanya di lingkungan Kota Kupang, tapi ke Atambua juga ada. Baru-baru ada dua di Atambua. Jadi selain PKL, kita sudah beberapa alumni yang setiap tahun itu pasti direkrut oleh perusahaan ini, PT Sinar Duta Teknik. Jadi kita punya siswa-siswi itu banyak yang sudah direkrut menjadi karyawan tetap pada perusahaan ini, yaitu karena kualitasnya yang baik, karakter, kepribadian, ya itu kita punya alumni-alumni juga. Untuk yang sepeda motor itu juga sudah banyak direkrut oleh bengkel-bengkel dealer sepeda motor yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya.
1: Oke, baik, Bapak Yan, sejauh mana keterlibatan pihak industri dalam menyusun materi pelajaran dengan pelaksanaan kegiatan praktik di sekolah?
0: Ya, jadi selain PKL, kami juga melibatkan Dudi untuk kita bersama-sama berdiskusi untuk menyangkut dengan materi. Karena kita menyesuaikan materi untuk kejuruan itu dengan Dudi, karena keterbatasan kita juga untuk fasilitas praktek, karena perkembangan itu di dunia usaha industri seperti contoh sepeda motor sekarang sudah berkembang sepeda motor listrik. Sementara kita di sekolah masih punya keterbatasan sehingga masih sepeda motor metik ya, seperti itu. Sehingga kita mendatangkan atau menghadirkan guru tamu dari Dudi untuk juga membantu memberikan materi-materi yang sekiranya tidak bisa diberikan oleh sekolah. Seperti itu. Jadi itu ada kerjasama juga. Jadi untuk melengkapi materi-materi di sekolah itu kita menghadirkan guru tamu, baik di untuk jurusan sepeda motor maupun juga jurusan teknik instalasi listrik.
1: Oke, baik, Bapak Yan. Apakah Bapak Yan di dalam satu lingkungan sekolah yaitu di SMK Kristen 2 Kristen 2 Kupang ini, adakah dari pemerintah diperhatikan dari pemerintah atau gimana, Bapak?
0: Memang ada perhatian dari pemerintah untuk pengembangan.

0: yaitu berupa bantuan sarana prasarana, baik itu rehab gedung, juga sarana praktik seperti komputer. Kita punya bantuan pemerintah, ada Chromebook itu 30 unit komputer. Itu bantuan-bantuan pemerintah untuk media pembelajaran.
1: Oke, baik, Bapak Yan. Program apa saja yang diterapkan untuk meningkatkan kompetensi dari kejuruan?
0: Untuk peningkatan kompetensi kejuruan kita, ya kita juga mengikut sertakan guru-guru untuk kegiatan-kegiatan diklat guru, juga guru-guru juga magang ke perusahaan, untuk supaya bisa lebih baik penguasaan materi untuk bisa disampaikan kepada para siswa. Jadi guru-guru juga kita ikut sertakan untuk kegiatan-kegiatan diklat, kompetensi, pengembangan kompetensi guru, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun juga oleh magang kedudi.
1: Baik, Bapak Kepstek, bukan hanya di perusahaan saja, tadi bilang di sekolah kita SMK Kristen 2 Kupang ini ada jurusan, ada perbengkelan atau otomotif. Selain dari otomotif ada
0: listrik
1: juga, bukan hanya di perusahaan-perusahaan, tapi juga contohnya kita di RRI juga ada dari STM Nenuk yang datang praktik di sini bagian listrik. Ada juga dari SMK cabang dari SMIA juga bagian listrik. Praktik juga kita di RRI, ada yang di RRI Kupang, ada yang di RRI sini. Tapi di bagian teknik, Bapak. Nanti kalau bisa ke depannya mungkin Bapak Kepsek bisa menyurat ke RRI Kupang atau menyurat ke RRI Atambu biar adik-adik kita bisa praktik di kantor kita.
0: Siap. Nanti kita upayakan untuk bisa kita buat MOU untuk bisa kerjasama. Kita punya anak-anak ini, adik-adik ini bisa juga berpraktik di Atambua.
1: Ya, terutama di RRI dan di RRI Kupang juga boleh ada. Oke, baik, Bapak Yan, kita lanjut lagi di bagaimana dengan cara mengevakuasi kinerja guru secara berkala demi menjaga standar kualitas pengajaran di kelas maupun di perbengkelan, begitu, Bapak?
0: Jadi kita punya sebagai kelas sekolah punya program supervisi, proses baik itu perangkat pembelajaran, persiapan mengajar, juga supervisi proses pembelajaran. Selain kita kepala sekolah juga ada dari pengawas pembina. Di setiap SMK itu ada pengawas pembinanya. Itu pengawas pembina juga membantu untuk mengadakan supervisi, untuk melihat apa yang kurang-kurang, kurang-kurang, supaya dari kita untuk kita bermitra saling membantu untuk bisa memperbaiki yang kurang-kurang dari guru pada saat proses belajar mengajar. Jadi pengawas pembina juga sering kita undang untuk kita bisa bersama-sama menyusun itu perangkat pembelajaran dan sekaligus nanti dilaksanakan supervisi setiap periode.
1: Oke, baik, Bapak Kepstek, apa kendala yang sering dihadapi dalam menyediakan alat praktik berstandar industri dan bagaimana solusinya mengatasinya, Bapak Kepstek?
0: Ya, kendala-kendala itu ya, kita punya ya, keterbatasan itu ya, menyangkut pembiayaan untuk operasional, ya, baik operasional personalia maupun operasional non personalia, untuk apa pembiayaan rutin, nah, itu kita punya banyak kekurangan-kekurangan, keterbatasan. Juga dengan karena kita swasta dengan jumlah siswa yang sedikit, yang kecil, atau itu sangat terbatas sekali kita punya daya.
1: Siswanya bukan seperti yang dulu ya Bapak ya?
0: Ya itu kita siswa sudah sangat berkurang sekali karena baik ya faktor internal maupun eksternal. Jadi seperti sekarang ini kan sudah banyak sekali pemerintah buka itu unit-unit sekolah baru di setiap desa, kecamatan. Itu sudah banyak-banyak sekolah-sekolah SMA sederajat, SMA, SMK, itu sudah banyak, sehingga kita di pusat kota ini membutuhkan persaingan yang sangat ketat. Karena ya kita harus meningkatkan pelayanan. Pelayanan juga kita harus bisa branding sekolah. Jadi kami terima kasih banyak Pak Yeremia sudah membantu kita sebagai alumni untuk bisa membantu mempromosikan juga branding sekolah kita SMK Swasta Kristen Dua Kupang yang bertempat di Jalan Anggur nomor 10 naik Poten 1 Kupang.
1: Oke, baik, Bapak Kepsek, harapan ke depan, ini pertanyaan yang terakhir Bapak Kepsek. Harapan ke depan seperti apa untuk SMK Kristen Dua Kupang ini, dan harapan untuk terutama dari pemerintah.
0: Harapan tentu kita sama-sama berharap untuk supaya SMK Kristen Dua Kupang ini bisa berkembang dan meningkat kapasitasnya untuk bisa mencetak, menghasilkan tamatan, lulusan generasi-generasi yang unggul, yang berkarakter, berkepribadian yang baik, untuk bisa meneruskan ini pembangunan untuk negara Indonesia tercinta ini, khususnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita punya alumni sudah cukup banyak yang berhasil, ada yang di kepolisian, tentara, itu banyak juga selain di perusahaan-perusahaan, bahkan di pemerintah, instansi pemerintah.
1: Baik. Oke, baik, terima kasih Bapak Yan.
0: Terima kasih banyak Pak
1: sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI Atambua di malam ini. Walaupun dari jauh, tapi suara tetap dekat.
0: Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Yeremia. Ya.
1: Oke, selamat malam Bapak.
0: Pro 1 RRI Atambua.
1: Siap, sekali di udara tetap di udara Bapak.
0: Terima kasih. Sekali di udara tetap di udara.
1: Merdeka. Hormat Bapak. Oke, baik. Selamat malam Bapak. Salam buat keluarga dan salam buat adik-adik kita yang lagi di bangku pendidikan, terkhususnya di SMK Kristen Dua Kupang.
0: Terima kasih banyak Pak Heri.
1: Oke, baik.
0: Salam untuk semua.
1: Ya, selamat malam Pak. Oke, baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, saya di malam ini saya berbincang-bincang bersama dengan kepala sekolah saya. Kebetulan saya ini adalah alumni SMK Kristen 2 Kupang. Di malam ini kami berbincang-bincang terkait dengan perkembangan mutu pendidikan di SMA Kejuruan. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, SMK Kristen ini bukan hanya sekolah yang ini, tapi sekolah juga bermutu dan sudah menghasilkan banyak siswa-siswa yang sudah berkualitas, yang sudah ada kerja yang baik, Semoga pendengar Persatu Rai Tambua di mana saja Anda berada, ada yang mau bersekolah silakan, kalau mau di Kupang silakan, masih ada STM Kristen, ada STM 2 Negeri 2 dan ada beberapa STM yang ada di sana. Baik pendengar Persatu Rai Tambua, sesaat lagi nanti kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

0: inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan itu, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia.

0: pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
1: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
0: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
2: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
0: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir menyebut, proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
3: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
0: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota majelis rendah parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
5: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
6: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
5: Program nasional. Dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
6: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
7: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum ini kan sudah agak banyak air, air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor, dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang itu kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya, saya kira kita sangat terbantu karena pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
6: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
8: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra, gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
6: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dilibukan.
10: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
9: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dilibukan karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
11: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
10: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
12: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
13: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada baksos skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
12: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
14: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
7: Terus, kalau ada? Dan,
14: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
12: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
4: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
15: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
16: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama ibu-ibu muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
17: Yeah. Yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
16: Menurutnya berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah Dr. Tri Sulistiyawati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
15: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang dimana.
16: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rona Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan, seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram. Kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia Oleg Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya hanya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah gitu. Latih tandingnya sih, soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian tryout sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar persatu area tempoh di mana saja Anda berada, kita baru saja ikuti berita Provinsi Jakarta dan kita akan ikuti mimbar agama Katolik dengan judul Iri Hatikah Engkau, dibawakan oleh Ibu Felitas Nongo Keban SDA.

Jumpa lagi bersama saya, Felicitas Keban, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu dalam acara Mimbar Agama Katolik. Untuk itu, saudara-saudari para pendengar RRI yang terkasih, sebelum kita beranjak untuk melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas kita pada hari ini, saya mengajak kita sekalian, mari kita berdiam diri sejenak, kita mengundang Tuhan untuk hadir bersama kita dalam doa dan merenungkan firman-Nya untuk memberi kekuatan kepada kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami pada kesempatan ini. Di pagi hari yang indah ini, sebelum kami laksanakan aktivitas kami, kami mohon anugerahkanlah kekuatan-Mu bagi kami agar kami boleh melaksanakan tugas dan pekerjaan kami hari ini dengan baik. Untuk itu kami ingin mendengarkan sabda-Mu hari ini. Bukalah hati kami agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dengan segenap hati. Bacaan dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari para pendengar RRI yang terkasih,
sebuah judul permenungan bagi kita pada kesempatan ini, yakni Iri Hatikah Engkau? Saudara-saudari para pencinta RRI yang terkasih, dimanapun pasti akan ditemukan tipikal orang yang suka iri hati. Mungkin karena jabatan yang tidak sama, kehidupan ekonomi yang tumpang tindih, dan cenderung ingin memiliki sesuatu yang sama seperti orang lain. Dorongan dalam diri pasti kuat sekali, sehingga timbul berbagai pertanyaan. Mengapa hidupnya harus berbeda dengan diriku? Mengapa yang dimiliki olehnya tidak saya miliki juga? Meronta dengan keadaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Jika berhadapan dengan situasi ini, apa yang harus dilakukan? Singkat kata Yesus, irikah engkau jika aku murah hati? Gambaran atas perumpamaan terhadap sifat dasar manusia, yaitu tidak saling mengerti satu sama lain. Saudara-saudari para pendengar yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur dalam Injil Matius bab 20 ayat 1-16 yang baru saja kita baca tadi, mengajarkan kita tentang kemurahan hati dan belas kasih Allah. Yesus mewartakan dan menunjukkan kerajaan Allah yang berbelas kasih, yang dipenuhi dengan cinta, kemurahan hati, belas kasih, dan keselamatan. Setiap orang diundang untuk ambil bagian di dalamnya, karena Allah telah membuka pintu-pintu kerajaannya bagi semua orang. Oleh karena itu, kita perlu berterima kasih kepada pemilik tanah, sebab ia telah rela dan setia memanggil kita untuk masuk dalam barisan para pekerja di lahan yang telah disiapkan bagi kita. Asalkan kita juga bersedia merelakan diri untuk melakukan apapun yang diminta atau menunggu dengan sabar sampai kita dipanggil. Jangan merasa diri lebih unggul karena memiliki kedudukan atau tugas yang menguntungkan. Mementingkan keinginan diri melebihi segalanya dan kurang menaruh kepedulian terhadap orang lain dicela oleh Yesus. Hati kita hendaknya terbuka untuk melihat kelebihan sesama sebagai berkat, serta memupuk semangat untuk berjuang dalam merubah pola hidup lama yang keliru. Berusaha menjejaki litani hidup baru dalam semangat solidaritas, mengakui kelebihan orang lain, berupaya memperbaiki diri, dan bersama meraih mimpi demi hari esok yang ceria. Pandanglah kesuksesan orang lain sebagai motivasi, bukan iri hati. Hal seperti ini akan menjadi racun yang akan membunuh semangatmu jika tidak dihilangkan sejak dini. Mari saudara-saudariku, banggalah pada dirimu meski ada yang tak menyukai. Terkadang mereka membenci karena tak mampu menjadi seperti dirimu. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

mengucap syukur ketika merasa berbahagia. Seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

0: ingin bantu ibu itu, tapi sayang tidak punya uang.
1: Eh, kita bisa bantu ibu itu kok. Kita bantu promo usaha ibu di aplikasi online saja.
0: Oh, setuju bro. Jangan lupa kasih foto, review yang menarik, dan share lokasinya ya.
2: Semua bisa jadi pahlawan UMKM. Mari dukung UMKM maju.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

Oke baik pendengar Persatu Wilayah Tambora, di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jeffrey Putis yang akan menemani Anda di edisi malam ini. Dan kita sudah di pukul 21 lewat 07 menit. Semoga pendengar Persatu Wilayah Tambora di mana saja Anda berada selalu mendengarkan info-info yang sudah terupdate di rw.co.id bersama dengan musik-musik daerah yang Anda simak di malam ini.

Baik pendengar Pro 1 Area Tembuah, salah satu manfaat hidup minimalis adalah membantu mengatur keuangan dengan lebih baik. Karena kita tidak mudah membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Dana yang tersedia dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih penting seperti pendidikan, kesehatan, tabungan, atau perlindungan keluarga. Hidup minimalis juga dapat memberikan lebih banyak waktu dan energi untuk keluarga serta orang-orang terdekat. Ketika perhatian tidak lagi terpusat pada mengajar atau mengumpulkan barang-barang, kita memiliki kesempatan untuk menikmati percakapan, kebersamaan, dan berbagai pengalaman berharga. Rumah yang tidak dipenuhi barang yang tidak diperlukan akan lebih mudah ditata dan dibersihkan. Ruang yang lebih lega dapat menciptakan suasana yang nyaman sehingga rumah tidak sekedar menjadi tempat penyimpanan barang, tetapi juga menjadi tempat beristirahat dan menciptakan kenangan. Gaya hidup minimalis yang melatih seseorang membedakan antara kebutuhan dan keinginan sebelum mengambil keputusan. Kebiasaan tersebut membuat setiap pembelian lebih dipertimbangkan dan membantu mengurangi pengeluaran yang bersifat impulsif. Pada akhirnya, hidup minimalis bukan tentang milik sedikit mungkin barang, tapi tantangan memiliki suatu yang benar-benar berarti. Dengan mengurangi hal-hal yang tidak perlu, seorang dapat menjalankan hidup yang lebih teratur, mengurangi beban pikiran, dan memberikan ruang lebih besar bagi hal-hal yang benar dan yang penting. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

kembali menyapa kalian di siaran Idola Anak langsung dari Studio 1 RRI Attambua. Melanjutkan obrolan kita seputar mahkota kebaikan menjadi anak hebat yang rendah hati. Biar kita bisa jadi anak hebat yang punya sikap mulia ini, Kak Stevi punya 3 tips yang gampang banget dicoba mulai dari hari ini. Yuk dicatat atau diingat-ingat ya. Yang pertama, belajar mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. 3 kata ajaib ini menunjukkan kalau kita menghargai orang lain, sekecil apapun bantuan yang mereka berikan kepada kita. 2. Mau mendengarkan pendapat teman. Saat kerja kelompok atau main bareng, jangan cuma mau menang sendiri ya. Dengarkan juga ide dari teman yang lain dengan senyuman. Yang ketiga, senang membantu tanpa pamrih. Kalau ada teman yang jatuh atau kesusahan membawa buku, langsung tolong dengan ikhlas tanpa harus pamer ke orang lain kalau kita sudah berbuat baik. Mempersiapkan diri menjadi anak yang rendah hati adalah ciri anak yang cerdas, siap jadi pemimpin masa depan yang keren. Setuju kan? Saya presenter Stevi Dari,

Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita masih di musik dan info budaya. Pemuda adat Papua wilayah 3 Dombel Rai menilai pelestarian adat dan budaya perlu mendapatkan perhatian serius di tengah pesatnya perkembangan moderasi. Pemerintah daerah didorong untuk menghindari museum sebagai salah satu upaya menjaga peningkatan budaya Papua agar tetap dikenal oleh generasi muda. Ketua Pemuda Adat Papua Wilayah 3 Dombel Rai, Septi Maedoga, mengatakan pembangunan museum sebaiknya dilakukan di setiap kabupaten dan di kota Papua Barat. Menurut Septi, keberadaan museum dapat menjadi tempat untuk mengumpulkan penyimpanan dan merawat berbagai benda peningkatan adat yang memiliki sejarah bagi masyarakat Papua. Ia menilai perkembangan zaman berpotensi menggeser pola hidup masyarakat, termasuk pengetahuan mengenai adat istiadat dan budaya yang selama ini diwariskan secara turun-temurun. Sebagai anak-anak Papua, kita mengharapkan pemerintah Provinsi Papua Barat dan Bupati Kabupaten dan Kota berinisiatif membangun satu museum di setiap kabupaten dan kota. Selain museum, di masing-masing daerah, seperti secara khusus meminta adanya museum yang mengangkat kebudayaan suku besar Arfak. Museum tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk menyimpan berbagai perlengkapan dan benda adat peningkatan leluhur masyarakat area. Ia juga berharap Gubernur Papua Barat sebagai kepala suku besar Arfak dapat memberikan perhatian terhadap pembangunan museum tersebut, terutama untuk wilayah Manokwari, Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan. Informasi ini kami update dari RRI.co.id.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten ND, Pulau Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota ini pada masa lalu yaitu masyarakat etnis ND yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke ND sekitar abad ke-16. Semasa pemerintahan Raja Goa ke-14, I. Mangarai Daeng Mandrabia bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1593 hingga 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Selain itu, terdapat 8 aksara Lota ND yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota ND, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Nra, Cira, Nica, dan Nya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Oke, pendengar Persatuan Radio Tambua di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jeffrey Fotis. Di edisi malam ini kita sudah di pukul 22:03 dan kita akan di malam ini saya akan hibur Anda dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Ada mau bergabung lewat Facebook RRI Tambua atau di line WA kami atau di SMS atau di line telepon kami di 08124601202. Dan saya sudah siapkan ada 10 lagu di Facebook RRI Tambua. Silakan beri komentar atau bergabung lewat WA kami di malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Mas, ada 10 lagu yang saya sudah siapkan. Ada Maya Angela, Surat Undangan. Ada Jamal Midan, Jamila. Ada Lola Draikel, Bidadari Malam. Ada Endang, Taurina, Antara Cinta dan Dusta. Ada Dina Marina, Ingat Kamu. Ada Nia dan Niati, Gelas-Gelas Kaca. Tadi malam Mas Edi bilang Gelas-Gelas Kaca, malam ini sudah ada. Dan ada Hedi Diana, Tak Ingin Kecewa. Ada Tony Jepisa, Suratan. Ada Rita Putar-Putar, Oh Angin. Ada Trio Ambisi, Manakah Mungkin Mendua Hati. Baik pendengar Persatuan Radio Tambua di mana saja Anda berada, kita di malam ini sudah ada yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu KJP.
1: Ya, selamat malam Abang Marcel. Apa kabar di malam ini di Kota Ende? Sehat kok?
2: Kabarnya pasti sehat selalu.
1: Oke deh, sehat selalu.
2: Kalau udaranya dingin di malam
1: gitu. Udaranya dingin di malam ini ya?
2: Iya.
1: Wow. Biasa di Ende itu kan udah dekat pinggir pantai, jadi kalau dia dingin itu ya apalagi kita yang jauh dari pantai.
2: Itu sih. Terkadang dingin, terkadang panas.
1: Betul sekali. Oke, Bang Masar, mau request lagu apa, Bang Masar?
2: Kalau lagu semua aku suka atau apa, tapi apa Bang Jepa atur saja.
1: Oh, semua lagu disuka ya. Oke deh, iya. Tapi yang mana yang disuka ini?
2: Nomor 3.
1: Nomor 3. Oke, okay. Lola iya. Draikel. Oke, okay. Terima kasih.
2: Salamnya untuk Jepri bersama operatornya semua. Dari yang kedua, terus untuk Kak Edi bersama keluarga di sana, sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Mama Ina jadi Kiki bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Vero bersama mamanya dengan keluarganya semua di sana, sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Bunda Desi, Maria, terus untuk Ibu Benji, Bella, terus Mama Ayah, terus untuk Putra Tanya, Bang Lei, terus untuk Iren, Marina, terus untuk Wijaya di Wonosobo, terus Wijaya di Bogor, terus untuk Bunda Ima di Maumere, Papi di Uluwaru, singkatnya semua pendengar Pusat Radio Tambua dimanapun berada, kenal salam kompak selalu. Balikan ke Tambua dengan hormat. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, selamat malam untuk Bang Marcel. Baik pendengar Persatuan Radio Tambua di mana saja Anda berada, kita baru saja bergabung bersama dengan Bang Marcel dari Ende, katanya di Ende dingin. Oke, baik Bang Marcel, semoga sehat selalu di sana bersama keluarga. Kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu lewat lagu. Selamat malam Kakak Tifri.
1: Selamat malam juga untuk Kakak Putri. Apa kabar di malam ini?
3: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak.
1: Puji Tuhan baik. Oke.
3: Lagunya dari Trio Ambisi.
1: Lagunya dari Trio Ambisi. Mana mungkin mendua hati. Kakak Putri hati hanya satu, tidak mendua. Satu saja hatinya. Tidak ada yang lain.
3: Yang penting lagu Kakak.
1: Yang penting lagu. Oke, tapi kan Kakak Putri hati tidak dua toh, satu toh?
3: Tidak.
1: Tidak. Oke, baik. Oke, salam-salamnya Kakak Putri.
3: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Tif yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang hati-hati di jalan.
1: Amin, terima kasih.
3: Nah, terus buat Mama Maria yang masih tenun sambil pantau juga dengan ucapan selamat malam Mama. Buat sahabat yang sudah lewat, ada Bung Marcel di Ende, Papa Pati Fernandez di Ende juga, Kakak Yeri, ada Ibu Finti sana bersama Nenek di Ayotupa, Mama Jisen Taman Sikir Warga di Wenlasi, Papa Fiden di Soe, Bung Tuminen Abu Sikir Warga di Fatulan, ada Mama Ina Sikir Warga di Niki-Niki, Putri Jomlo, ada Bunda Desi, Kakak Maria, Bung Jamu, Bapak Terosa, Putra Kiser, Bung Tio di Tumbakun, Ibu Tilsi Panas-Panas di Keluarga di Dua Batang, Paman Nasrun, Kakak Anus, Kakak Meta di Timor Leste, Pak Hendrik, Ibu Yusin di Kuniru, Mas Jidi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Papa Oke, Bung Timbar, ada Papa Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bung Damos, Bujangga Wayasa, Mama Zena, Papa Timo, Papa Usia Subatuni Sikil Warga di Fatu Popa, Kakak Ratnalake Sikil Warga di Nolbana, Bang Hadi, Bang Lip, Putra Tengah, ada Kakak Yusen Kasih Fatu Fin, Kakak Tiara di Keva juga. Untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat malam, salam kompak persahabatan lewat udara, dan salam sehat untuk kita semua. Untuk Kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga untuk Kakak Putri bersama mamanya yang ada di Putun. Semoga sehat selalu di malam hari ini. Dan kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Ini Bang Hadi. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Apa kabar Bang Hadi di malam ini, sehat kok?
4: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu Kak Jepri.
1: Kabarnya sehat selalu
4: Bang Jepri, kabarnya
1: gimana? Oh, kabar saya juga sehat selalu di atas buah ini.
4: Tapi cuacanya gimana itu?
1: Kalau di sini cuaca malamnya dingin, kalau siangnya panas.
4: Gitu. Tidak berubah lagi, dingin siang, malam panas.
1: Malam panas, tidak berubah.
4: Kemarin-kemarin, oh berubah ya. Untuk malam ini berubah, berarti dingin malamnya, panas siangnya begitu ya.
1: Kalau di mana ya? Di Pulau Nias gimana Bang Hadi?
4: Di sini dingin juga di sini malam. Kalau siang panas juga, sama berarti di Atambua.
1: Sama juga berarti di Atambua.
4: Ini satu hati ini ya sama Atambua ini.
1: Iya, satu hati. Ini ya sama Atambua itu satu hati. Pasti ada satu hati di sekitaran daratan timur ini.
4: Iya sih.
1: Oke, baik Bang Hadi. Mau request lagu apa di malam ini?
4: saya pilih lagu yang terakhir aja lah ya. Dari mana itu? Dari Triombisi ya.
1: Oh, dari Triombisi tadi sudah di request oleh Kakak Putri alias Kakak Vero Tomono.
4: Oh iya kah? Mm-mm. Oh kalau enggak apanya itu Rita putar-putar.
1: Oh Rita putar-putar. Oh angin. Oh batu. Sudah.
4: Oke.
1: Angin membawakan kabar kepada orang-orang di NTT begitu dari Pulau Nias.
4: Iya. Semoga orang-orang NTT sehat-sehat selalu ya. Dan bahagia selalu.
1: Oke deh. Salam-salamnya Bang Hadi.
4: Salamnya pertama buat Bang Jepri, salam bertiga. Sehat-sehat selalu ya Bang.
1: Amin.
4: Buat ini ya Marina yang di Tambua, salam sehat selalu juga untuk malam ini. Ada ini ya Mbak Maria di Patara sana, ada juga kalau Luna juga, ada Mama Gipen juga ya. Mm-hmm. Ada Kak Vero yang baru turun. Dan siapa lagi nih, ada Kak Bella. Siapa lagi, Ibu Fenty juga ya. Bunda Desi juga, ada juga Bang Jerry. Yang ada semuanya aja lah ya.
1: Oke, Bang Hadi.
4: Begitu aja Bang Jepri, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bang Hadi. Amin, terima kasih. Oke baik pendengar Persatu Area Tembua, di mana saja Anda berada, kita baru saja bergabung dengan Bang Hadi di Pulau Nias. Katanya di Pulau Nias juga dingin, makanya pilih lagu dingin. Oke, kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Mas Rindu. Apa kabar Kak Jepri?
1: Kabarnya baik. Masih di sebaliknya, masih di apa kabar di malam ini?
5: Masih seperti yang dulu nunggu Kak Jepri siaran malam terus. Itu kalau bilang Bang Hadi itu satu atap nih sama Tambua. Satu atap, angin ribut namanya itu.
1: Iya, makanya
5: angin ribut.
1: Makanya dipilih Oh Angin.
5: Makanya nanti dari sini anginnya nyebrang ke sana nih.
1: Iya.
5: Tadi Putri Tunggal apa?
1: Tadi Putri Tunggal Triombisi tadi maksudnya.
5: Mantap sekali.
1: Mana mungkin mendua hati? Jadi Kakak Putri hatinya satu, enggak mungkin mendua.
5: Oh betul sekali. Surat undangan nomor satu tak?
1: Betul sekali.
5: Apa itu? Yang nyanyi siapa?
1: Oh, yang nomor satu?
5: Iya, yang nyanyi siapa?
1: Oh, Maya Angela, Surat Undangan.
5: Surat Undangan, bagus itu Surat Undangan. Nanti saya undang Putri Tunggalnya.
1: Iya, kan? Karena kan hatinya tidak mendua, jadi harus diundang.
5: Jadi nggak mendua, saya senang tuh kalau nggak mendua. Dia pro dangdut tadi kan, kanggun angin, bilangnya error HP-nya, nanti beli yang baru nanti. HP-nya bilangnya error lihat. Oke, salamnya ya buat Kak Jepri ya. Salam buat keluarga di rumah ya.
1: Amin.
5: Dan sahabat-sahabatku yang ada di Pro 1 ada Tambua, Kak Epi, Kak Fendi, Kak Heni ya, Kak Arca. Kak Fendi, saya besok masuk subuh ya, ini udah tidur ini ya, semoga sehat ya, bangun pagi subuh. Oke, terima kasih singgulannya Putri Tunggal. Nona Bella nggak ada kabar, sakit apa-apa Nona Bella ini. Dari Prodang itu juga nggak ada nih, Ibu Fenty, Marina, Maina. Mudah-mudahan Putri Tunggal. Siapa namanya Putri? Vero, siapa?
1: Putri Tunggal Arias.
5: Arias apa?
1: Vero Tomono.
5: Vero Tomono, moga sehat-sehat sama mamanya sehat. Nanti mau saya pesan ini apa? Mau pesen tenun apa namanya?
1: Kain tenun.
5: Kain tenun yang bagus. Saya langsung ke sana nanti cari motif yang bagus. Oke, buat Maina gini juga ada kabar, semoga sehat. Pak Hati Rosa ya. Apa Maria Batara juga ya. Terima kasih kepada Bang Edi, Bang Juven ya. Bang Natrul, Bang Fidel yang pertama di Fidel tadi ya. Semoga sukses terus, aman sudah di NB ya. Bang Peter ini Bang Bendo gak ada kabar juga, Bang Oke juga, Kepaten gak ada kabar, Bang Babi Kahir di Kanar juga gak ada kabar, Bang Damus Bagi Kadi Wonosobo juga gak ada kabar. Nanti jangan lupa jazz musik yang bagus ke CV, saya temani sampai jam 12 ya.
1: Oke, baik.
5: Oke, sampai sore. Putri Tunggal juga hobi juga nyanyi-nyanyi itu sampai jam 12 malam. Makanya saya suka kan gitu. Saya kangen sama senyumnya dia tuh. Nanti saya ke sana. Ya, mudah-mudahan dia sehat-sehat aja di sana ya. Oke, obli kebeli barat, ya, obli berada kayak selalu. Makasih kopi, pulang hati-hati. Oke, okay. Malam.
1: Oke, baik. Peninggal prosotor yang tembuhan di mana saja anda berada. Kalau bersama dengan Mas Edi ini, kita pokoknya pusing kepala. Kita sapa lagi, ini dari Kota Maumere. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, selamat
6: Mbak malam. Mbak Ima menyapa.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
6: Wong Fenty.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat Ruang Rindu apa ya? Apa? Ruang Rindu berbagi apa gimana lagi berbagi rindu.
1: Berbagi gak rindu tahu, tidak lupa. Apa-apa. Berbagi hati juga boleh.
6: Kurang juga berbagi rindu biar berbagi hati sa.
1: Ya, itu sudah. Pokoknya Bunda Ima
6: atur sa.
1: Mana itu yang terbaik? Dia.
6: Mana yang terbaik? Semuanya itu yang terbaik lah buat kita semuanya. Amin. Kalau yang tidak baik janganlah.
1: Itu sudah.
6: Yang kita buat itu yang terbaik, menyenangkan hati semua orang. Begitu Bung Fenty ya.
1: Mm-mm. Bung Fenty boleh.
6: Bung, kalau apa jaringannya itu aktif berarti kasihan Bunda mengemis di tetangga yang ada WiFi. Mm-hmm. Kalau tidak ya itu sudah. Jadi biasa apa lagu-lagu yang dikirim itu terlambat sudah selesai acara radio baru masuk. Mm-hmm. Begitu. Jadi ini jujur saja. Makanya belum bisa dipantau karena memang kekurangannya itu. Okay, jadi lagu apa Bunda malam ini kira-kira?
1: Oh, lagu di malam ini ada masih ada apa ini lagi ini ada siapa ini? Dina Marina Ingat Kamu. Nia Daniati Gelas-Gelas Kaca. Edi Diana. Nah,
6: Gelas-Gelas Kaca juga baik.
1: Oh, Gelas-Gelas Kaca.
6: Iya. Begitu. Yang penting bisa apa ya? Menghibur semua pendengar ya dengan acara malam Senin ini, bukan malam Minggu. Malam Minggu mungkin kalau Bunda kelabu terus kalau malam Minggunya. Mm-mm. Soalnya di rumah jadi kelabu terus.
1: Boleh Bunda.
6: Iya, cuman yang buat senang bahagia itu setelah kita bergabung di RRI sudah saling menyapa teman-teman itu sudah sangat-sangat menghibur. Boleh. Jadi salamnya buat pokoknya Bung Fenty sajalah. Bung Fenty ya, yang
1: berkuasa juga boleh, Bung Epi juga boleh, Bung Jeffrey.
6: Bung Epi di mana lagi? Ini sudah lama saya tidak ketemu Bung Epi nih. Mungkin
1: Bunda lagi saja Bung Epi
6: malam ini mungkinnya. Ya.
1: Bunda beritahu saja Bung Epi juga boleh, Bung Fenty juga boleh, Bung Jeffrey juga
6: Bung Jeffrey boleh. Juga boleh. Oh boleh, berarti semua-semua saja yang bertugas. Siapapun yang bertugas malam ini, yang penting Bunda tidak menyinggung ya.
1: Okay, minta Bunda,
6: maaf kalau ada kata-kata Bunda yang salah atau menyinggung teman-teman yang menyiar. Minta maaf ya. Dan salamnya buat semua saja yang lagi apa pantau Ruang Rindu. Selamat malam dan selamat mendengarkan, semoga terhibur malam ini dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Buat yang bertugas
1: Bung Jeffrey,
6: selamat malam. Makasih
1: ya, terima kasih. kasih untuk Bunda.
6: Sehat Bunda. Dan Tuhan memberkati ya.
1: Ini dengan Bung Jeffrey, Bunda.
6: Oh, Bung Jeffrey. Ya, betul sekali. Eh, dari tadi bilang, Kak. Okay. Oh, buat Bung Jeffrey, terima kasih. Minta maaf ya.
1: Tidak apa, Bunda. Namanya kan sudah
6: LU.
1: Ya, betul sekali.
6: kita akui saja toh. Kita akui benar. Dengan keadaan kita ya. Seperti itu. Ya, betul. Semua akan merasakan ke depannya kan. Iya, ada Bung Jeffrey. Makasih ya Bung Jeffrey atas pengertiannya. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga untuk Bunda. Baik pendengar Persatu Area Tembua, di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jeff yang Putih yang teman-temannya Anda di Ruang Rindu malam ini. Dan kita sapa lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
7: Selamat malam Pak Jeffy.
1: Ya, selamat malam juga Mau Given. Selamat malam Ruang Rindu.
7: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat saja.
1: Apa kabar Mama Given di mini di Wenlasi, sehat toh?
7: Ya, puji Tuhan, kabar baik, sehat
1: walafiat. Oke, Mama Given, mau request lagu apa di malam ini?
7: Lagu mana yang belum request? Ini baru sadar.
1: Oh, baru sadar. Untung sudah baru sadar, sudah setengah jam. Kalau sadar satu jam berarti sudah, Ruang Rindu sudah lewat.
7: Ini pasti semua sudah lewat, baru sadar, untung saya ini.
1: Yang belum direquest itu ada Tommy J. Pisa, Suratan, ada Hidi Diana, Tak Ingin Kecewa, dan ada Dina Marina, Ingat Kamu.
7: Tak Ingin Kecewa.
1: Tak Ingin Kecewa. Tidak ada yang buat Mama Giving kecewa. Semuanya baik-baik.
7: Tidak. Iyalah, semuanya baik, tidak ada yang kecewa. Kalau sudah dikecewakan, kalau sudah dikecewakan, biar minta maaf saja.
1: Oke deh Mama Given, tidak boleh buat kecewa Mama Given ya. Kalau buat kecewa Mama Given, tolong dilapor ke sini. Oke baik, Mama Given, salam-salamnya.
7: Salam yang pertama buat Bunda Ima yang barusan lewat, Mas Edi, Kakak Berota Monok, Bang Hadi, Bang Li, Bang Nasrul, Bapak Tendialor, Kakak Marina, Kakak Nara, Bang Iri, Putra Tenga, Bang Andre, Bung Timbar, Kakak Bella, Umpati, selamat malam semua. Bau Ija, selamat malam juga. Kakak Kandi, Bung Tobin Natu, selamat malam. Bang Marsha juga, selamat malam. Bang Tirosa, selamat malam. Kakak Yusen Rais, Mama Ina, selamat malam. Kami keluarga, Bunda Desi, Kakak Maria Katara, selamat malam Kakak. Kakak Kisim, selamat malam. Bapak John, Ibu Fenty di Ayotuta, selamat malam. Ibu Desi Banasamu, selamat malam juga bersama keluarga. Kakak Nisna Kampani, selamat malam. Pokoknya selamat berada. Semua-semua Kakak Jepi.
1: Untuk Mama Given.
7: Oke, terima kasih. Salam, selamat malam.
1: Salam juga, selamat malam juga untuk Mama Given. Semoga sehat-sehat selalu di Wenlasi bersama keluarga. Oke, kita sapa lagi di edisi malam ini di Ruang Rindu. Dan nanti kita di pukul 27 kita akan menikmati lagu-lagu yang 30 ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Apa? apa kabar di malam ini, Bang Nasrun?
8: Ya, alhamdulillah sama kita bang, baik-baik, selalu sehat, walafiat.
1: Selalu sehat ya, Bang Nasrun ya.
8: Oke deh, lagu yang anu keempat sudah bang.
1: Lagu nomor 4 Endang atau Rina ya. Antara Cinta dan Dusta.
8: Ya. Ah, yang pertama-tama baginya sahabat tugas sesuai bersama kelima terus saya sudah mas tadi ya malam sahabat Vero ya Jara kita punya di Angel Pak tadi Kaiba juga di Maumere semuanya tanpa kecuali. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih juga, selamat malam juga untuk Bang Nasrun, semoga sehat-sehat selalu ya Bang Nasrun ya. Katanya pilih lagu nomor 4. Baik pendengar, kita sapa lagi. Ini dari Fak-Fak di malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
9: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Bang Jeffrey.

0: apa judulnya ini?
1: Masih ada Dina Marina ingat kamu. Tuni J. Pisa, okay. Suratan. Ada Jamal Bidan, Jamila.
0: Ingat kamu sudah.
1: Oh, yang ingat kamu, Dina Marina. Okay, iya. Salam-salamnya.
0: Ingat Jambua. Okay, salamnya bertemu dengan saya, salam bersyukur, memberkati semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Oke, salamnya amin. Salamnya untuk Bang Marcel di Bele, juga anak Bapel, Mbak Putri, juga Mbak Bela, Mas Edi, Mbak Aki di Waro-Waro, juga ada putramu Bang Yeri, juga ada Bunda Desi, Bang Lai di Kalimantan Utara, Bang Hadi juga di Dinas, Mbak Marina, juga ada Bang Boksi juga, Bunda Rima, ada juga Bang Aton, Bang Lima dan semua-semua sahabat-sahabat saya. Juga dari dua malam hari ini dan selalu selamat berhari minggu. Oke, terima kasih Bang Yeti, selamat malam dua minggu. Tuhan berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke, terima kasih juga untuk Kakak Putra Teng yang ada di Fakfak. Semoga sehat selalu di malam ini dan semoga terhibur di malam ini. Baik, pendengar Persatu RRI Tambora di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke-32. Waktu kita tersisa 18 menit ke depan dan kita akan putarkan lagu-lagu. Ada 28 menit ke depan dan kita akan putarkan lagu-lagu yang tersisa. Semoga pendengar Persatu RRI Tambora di mana saja Anda berada terhibur selalu di mana.

Oke baik pendengar persatu Radio Tempo di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Fotis. Kita sudah di menit ke-55 dan masih ada 5 menit ke depan. Dan lagu ini di akhir Ruang Rindu di malam ini hingga nanti di berikut-berikutnya nanti ada 4 lagu, ada 4 lagu yang belum di request, belum diputar. Semoga pendengar Pro 1 Area Tembo di mana saja Anda berada, nanti kita akan putarkan di Jazz Music. Baik pendengar Pro 1 Area Tembo, saya Jeffrey Fotis pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Ruang Rindu malam ini. Sampai jumpa, selamat malam, Tuhan memberkati kita selalu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya, dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

semua kegiatan yang ada di perairan, baik itu ekosistemnya maupun makhluknya yang termasuk dalam ekosistem tersebut, bermula ada di pesisir, karena kebanyakan daripada makhluk tersebut melakukan kegiatan itu di pesisir dan perairan. Tentunya ini yang harus kita jaga dan kita lindungi. Kalau kita ingin laut kita bagus, maka dimulailah menjaga pesisir dan pantai. Hampir semua pihak, termasuk yang paling utama, dimulai dari lingkup di desa, Bu. Minimal kita masyarakat pesisir, kami sering menyebut masyarakat pesisir itu baik masyarakat yang berada di wilayah desa maupun kelurahan pesisir, itu bagaimana berperan aktif. Tentunya ini harus didukung oleh pemerintah, mulai dari pemerintah terkecil hingga sampai ke pemerintah terkecil di tingkat desa maupun kelurahan hingga sampai di pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten dan provinsi. Ketika kita menjaga laut, kita kan selalu membicarakan tentang laut, padahal tidak, di laut itu ada ekosistem yang terkait di dalamnya, seperti ekosistem pesisir, pasir, kemudian ada tumbuhan dan binatang, misalnya lamun, terumbu karang, mangrove yang berada di sekitar pesisir. Hal-hal utama inilah yang penting perlu kita jaga, Bu.

hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya. Suka kesel gak sih?
1: Udah lihat belum tuh video yang lagi viral? Itu yang mas-mas rusakin tas branded-nya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
2: Udah dong, kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenailah pajak segede itu.
1: Wah, emang udah paling bener beli produk lokal aja sih. Selain gak kalah bagus sama produk luar, dan pastinya gak akan kena pajak yang mahal banget gitu kan.
2: Yoi banget. Ayo beliin satu buat aku dong.
1: Yeay, maunya.
3: Ayo cintai produk dalam negeri.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 20 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanmaida.

ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor Pagi ini, edisi hari ini Senin 21 September 2026. Mendengari pagi hari yang sangat luar biasa di hari ke-21 bulan Oktober, tentunya di hari Senin, hari pertama dalam minggu ini, untuk kita menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan kembali saya senang bisa menyapa Anda dalam program Alor Pagi di pagi hari ini. Tentunya di sini harapan saya kita semua dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Dan tentunya di pagi yang sangat luar biasa ini juga kita sudah bangun ya untuk bersiap menjalani aktivitas kita di pagi hari ini. Dan kembali saya menemani Anda dalam program Alor Pagi. Tentunya di pagi hari ini kita juga awali dengan program Mutiara Pagi dengan menghadirkan lagu-lagu keagamaan dan juga renungan di satu jam ke depan ini. Dan kali ini kami hadirkan dan sajikan di ruang dengar Anda Rohani Kristen di ruang dengar Anda. Pendengar, jika sudah bangun, jangan lupa untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Dan jangan lupa juga bahwa setiap pergumulan apapun yang akan kita kerjakan di pagi hari ini, di hari ini, agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang kita yakini. Di pagi hari ini juga saya akan terus menemani Anda. Selamat mengikuti siaran kami satu jam ke depan dalam program Mutiara Pagi. Semoga sajian religi yang kami hadirkan dapat menjadi penyemangat dan juga menjadi refleksi untuk kita berjalan di hari ini dengan baik. Selamat mendengarkan kami. Saya akan terus menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba, ia mendapat ide, ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu, dan batu itu tepat mengenai kepala temannya. Dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Pendengar, dari sepetik kisah tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa Tuhan terkadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Satu jam gelap kita telah lalui ya dalam program Mutiara Pagi. Lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga dapat menjadi berkat ya ketika kita mendengarnya dan kita mempersiapkan diri untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan kita sudah ada di pukul 6 lebih 2 menit. Waktunya saya akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak penyampaian warta berita dari program 1 RRI Atambua.

0: layanan tracing TBC integrasi CKG ini semua wilayah kerja puskesmas itu ada. Ya, jadi kami berdasarkan data pasien penderita.
1: Ini itu kami datang ke kegiatan Wisma Raya ini itu membawa 3 produk yang kami tampilkan di stand. Yang pertama ada kuliner jenisnya itu namanya Tafaro kalau dalam sebutan di
2: Warta Berita edisi hari ini Senin 21 September 2026 selengkapnya bersama saya Teresa Manin. Berita pertama, kasus penderita TBC paru di Kabupaten Belu capai 534 pasien yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Belu. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Arjo.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Belu mencatat sebanyak 534 kasus tuberkulosis TBC paru ditemukan hingga Agustus 2026. Kasus tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Betseba Elena Korputi Mars, mengatakan dari 534 pasien yang terdeteksi, baru 430 orang yang menjalani pengobatan. Menurutnya masih adanya pasien yang belum menjalani pengobatan disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya kondisi pasien yang sudah lanjut usia sehingga tidak mampu mengkonsumsi obat TBC yang dinilai cukup berat bagi kondisi tubuh tertentu. Selain itu terdapat pasien yang menolak menjalani pengobatan serta pasien yang memiliki penyakit penyerta dan sedang mengkonsumsi obat untuk penyakit lainnya. Ellen Korputi menegaskan penemuan kasus TBC secara dini menjadi langkah penting untuk memastikan pasien segera mendapatkan pengobatan sekaligus mencegah penularan kepada orang lain.
0: Baik, jadi untuk pelayanan tracing TBC integrasi CKG ini semua wilayah kerja puskesmas itu ada. Ya, jadi kami berdasarkan data pasien penderita TBC itu yang menjadi dasar kami menentukan titik atau lokasi untuk kami melakukan tracing TBC. Ya, jadi tersebar di 12 kecamatan.
3: Di akhir wawancara, Ellen Korputi juga meminta agar masyarakat tidak perlu takut untuk memeriksakan kesehatan di setiap fasilitas kesehatan yang ada, terutama hadir pada screening TBC yang sementara dilaksanakan di setiap puskesmas yang ada di 12 kecamatan Kabupaten Belu.
2: Arjuna Muda dorong anak muda alor kembangkan potensi daerah melalui inovasi produk UMKM dan cita rasa lokal. Laporan Mas Lanbao.
4: Komunitas Aruna Muda menjadi salah satu wadah bagi generasi muda di Kabupaten Alor untuk mengembangkan potensi daerah melalui inovasi. Wadah ini dikembangkan melalui pembinaan Nautika Foundation bersama Kementerian Dalam Negeri dan Wanita Selam Indonesia atau WASI. Pembinaan tersebut mendorong anggota Aruna Muda di sejumlah kecamatan untuk mengenali potensi di wilayah masing-masing dan mengembangkannya menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Upaya tersebut ditujukan melalui keikutsertaan Aruna Muda dalam kegiatan Wisma Raya 2 tahun 2026. Ragam produk lokal diperkenalkan seperti Tafaro, Kali, dan Garonso dari Kecamatan Alor Barat Laut, kunyit asam dari Kecamatan Teluk Mutiara, Americano Latte dan Vanilla Latte dari Kecamatan Alor Tengah Utara, serta sale pisang, minyak kelapa dari Kecamatan Kabola, dan jahe murni dari Kecamatan Alor Barat Daya. Anggota Aruna Muda dari Kecamatan Alor Barat Laut Rusti kepada RRI mengatakan produk tersebut menjadi bagian dari upaya mengangkat potensi daerah melalui inovasi sekaligus memperkenalkan cita rasa Alor.
1: Nah, dari Apel sendiri itu kami datang ke kegiatan Wisma Raya ini itu membawa 3 produk yang kami tampilkan di stand. Yang pertama ada kuliner jenisnya itu namanya Tafaro kalau dalam sebutan di Ternate sendiri. Yang kedua itu ada Kali, dan yang ketiga itu Kronso. Nah, ketiga produk ini sebenarnya merupakan makanan lokal dari orang Alor itu sendiri yang per hari ini itu sudah mulai tidak diproduksi lagi. Hanya diproduksi ketika dibutuhkan saja. Nah, makanya kami tampilkan ini dengan tujuan ketika orang ingin merasakan, orang ingin membeli atau merasakan produk yang kami tampilkan, mereka bernostalgia kembali ke masa lampau, begitu. Itu aja sih, Pak.
4: Melalui kegiatan tersebut, Aruna Muda terus mendorong lahirnya inovasi dari potensi di masing-masing wilayah. Produk yang dikembangkan diharapkan tidak hanya dikenal dalam kegiatan promosi, tetapi juga memiliki peluang untuk dipasarkan lebih luas dengan tetap membawa identitas dan cita rasa Alor. Kontributor RRI SP Alor, Mas Lan Bao, melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang. Kita awali dari Atambua. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan tebal, siang hari cerah berawan, malam hari berawan, dan dini hari kembali berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 28 km per jam. Wilayah Betun pagi hari cerah berawan, siang hari cerah berawan, malam hari cerah berawan, dan dini hari berawan, dengan suhu udara berada pada kisaran 21 hingga 31 derajat Celcius, kecepatan angin 22 km per jam dari arah barat daya. Selanjutnya untuk wilayah Kepamenanu, pagi hari cerah berawan, siang hari berawan, malam hari cerah berawan, dan dini hari berawan tebal, dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 22 km per jam. Perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Soe, pagi hari cerah berawan, siang hari cerah berawan, malam hari cerah, dan dini hari berawan, dengan suhu udara cukup sejuk berkisar antara 15 hingga 30 derajat Celcius. Kecepatan angin 22 km per jam dari arah barat daya. Untuk wilayah Kota Kupang, pagi hari cerah berawan, siang hari cerah berawan, malam hari cerah, dan dini hari berawan, dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan cukup kencang, yakni 46 km per jam. Untuk wilayah Alor, pagi hari cerah berawan, siang hari cerah berawan, malam hari berawan tebal, dan dini hari berawan, dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 33 km per jam. Adapun peringatan dini cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini yang dikeluarkan oleh BMK, yakni waspada potensi angin kencang khususnya yang terjadi di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Sekian info cuaca hari ini, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Rumah warga Umanen rusak diterjang angin. BPBD Belu reaksi cepat salurkan bantuan darurat. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Iqmal.
5: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD memberikan reaksi cepat dengan menyalurkan bantuan bagi keluarga korban dampak bencana angin puting beliung yang menyebabkan pohon berjenis kapok dan mohoni jatuh menimpa rumah satu kakak di Wenu, RW 12, RT 37, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat. Kalak BPBD Kabupaten Belu, Maria Ansila Eka Muti, saat penyaluran bantuan darurat mengatakan bantuan disalurkan sebagai bentuk respon cepat pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami musibah. Menurut Ansila, melalui bantuan tersebut dapat memberikan keringanan beban warga dalam menghadapi kondisi pasca bencana.
6: Badan Bencana Kabupaten Belu, kami datang ke sini untuk menanggapi pemberitahuan dan surat yang terkait kejadian pohon jatuh menimpa rumah pada saat angin kencang beberapa hari lalu. Bantuan darurat yang ada pada kami itu logistik-logistik yang memang ada di BPBD. Ada beras, ada terpal, ada mie, makanan siap saji, kemudian ada air, ada selimut, dan ada seng. Seng juga tidak bisa kita memberikan secara banyak, tapi karena namanya bantuan darurat, jadi sifatnya membantu.
5: Sementara itu, Matilda Paulina Nino, rumah warga yang terdampak bencana, menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Belu melalui BPBD yang telah merespon dengan cepat atas kejadian yang telah menimpa sekeluarga dengan menyalurkan bantuan darurat. Dia mengatakan melalui bantuan ini, material bangunan membantu untuk perbaikan rumah dan paket sembako untuk memulihkan kondisi keluarga pasca bencana.
0: Terima kasih banyak atas bantuan, walaupun tidak seberapa, tapi saya bersyukur. Puji Tuhan, ada yang bisa bantu dengan bencana ini. Saya sangat bersyukur atas pemerintah Kabupaten Belu, Bapak Lurah, dengan Ibu di sini yang sudah membantu. Terima kasih banyak.
5: Dalam penyerahan bantuan darurat juga, Kalak BPBD berdiskusi dengan keluarga yang terdampak bencana, sekaligus menyarankan ke pihak kelurahan untuk melanjutkan koordinasi ke Dinas Sosial dan PMD untuk bantuan lanjutan bagi keluarga. Selain itu, BPBD Kabupaten Belu menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang. Warga diminta segera mencari tempat yang aman apabila terjadi angin kencang, serta melaporkan kejadian bencana kepada aparat kelurahan atau BPBD agar dapat ditangani sesuai kebutuhan. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Pemerintah memastikan kuota BBM di Kabupaten Belu telah dialokasikan per tahun mencukupi kebutuhan konsumen. Laporan disampaikan Feby Leolede.
7: Ketersediaan bahan bakar minyak BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Belu dipastikan masih mencukupi. Pemerintah Kabupaten Belu menyebut alokasi kuota BBM yang ditetapkan telah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di daerah sehingga tidak terjadi kekurangan pasokan. Kepala Bagian Ekonomi Seta Belu, Mikael Bria, mengatakan pengajuan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dikatakan untuk tahun 2026 alokasi BBM jenis solar tercatat sebesar 10.657 kiloliter, minyak tanah sebesar 6.904 kiloliter, sedangkan Pertalite sebesar 16.800 kiloliter. Khusus Pertalite, alokasi tersebut mengalami pengurangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Belu memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar subsidi pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang berhak dan disalurkan sesuai ketentuan.
8: Bakar tertentu seperti solar dan minyak tanah, jadi solar itu 10.657 kiloliter untuk tahun 2026. Terus minyak tanah tersebut presennya itu 6.194 kiloliter. Untuk Pertalite tahun ini atau yang disebut jenis bahan bakar penugasan itu 16.814 kiloliter. Sedangkan penurunan dari tahun kemarin itu 28.000 kiloliter lebih. Itu tahun 2025. Yang ini cukup jauh. Ya mudah-mudahan tahun depan kita akan penghasilan lebih besar lagi karena ada perkembangan konsumen makin hari makin bertambah. Tapi ya kita pemerintah Kabupaten Belu tentu harus jeli melihat perkembangan yang ada dan kita melakukan pengawasan ke depannya.
7: Mikael Bria menyebut di Kabupaten Belu saat ini terdapat 7 SPBU yang masih aktif melayani masyarakat. Meski di sejumlah SPBU masih ditemukan antrean kendaraan, kondisi tersebut tidak menunjukkan adanya kelangkaan BBM. Pihaknya memastikan stok BBM masih tersedia dan pemerintah bersama pihak terkait akan terus memantau ketersediaan serta penyaluran di lapangan.
8: Kurang lebih ada 7 SPBU. Namun ketika 7 SPBU dalam operasinya, kalau ada SPBU yang macet karena mungkin disangsikan kalau dalam pengawasan dari BPM Migas, tentu ada macet, maka menimbulkan penumpukan di SPBU tertentu. Sehingga kita lihat sering di Barat Timur penumpukan itu mungkin ada kemacetan di SPBU yang lainnya. Nah, atau macetnya mungkin karena keterlambatan distribusinya atau kemacetan lainnya. Kota BBM ini ada pengurangan. Ya data-datanya kita harus simpan, tapi dibandingkan tahun-tahun kemarin ada pengurangan cukup besar.
7: Pemerintah Kabupaten Belu pun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan karena ketersediaan stok terus dipantau dan penyalurannya terus dilakukan pengawasan. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
2: Fenomena alam pasang surut air laut menjauh dari garis pantai di bulan September-Oktober berdampak signifikan secara ekonomi bagi nelayan atau pupu dikarenakan berkurang hasil tangkapan ikan. Laporan disampaikan Ferdi Asi.
9: Pasang surut air laut fenomena alam terjadi secara periodik di sepanjang garis pantai. Fenomena ini mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir secara signifikan khususnya dalam hal ekonomi dikarenakan hasil tangkapan ikan berkurang. Seperti halnya terjadi di wilayah perairan timur yakni lokasi pantai Aufwijk Desa Dualaus Belu. Pasang surut terjadi dalam beberapa pekan ini sedikit menjauh dari tepi pantai. Kondisi yang terjadi turut pula berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan. Warga nelayan atau pupu Blasius Manek pada RRI mengatakan fenomena pasang surut air laut biasanya terjadi di bulan September-Oktober. Tidak seperti biasanya air laut surut sedikit menjauh dari garis pantai dan terjadi pagi dan sore hari. Oleh warga nelayan sudah memahami betul waktu-waktu tersebut sulit mencari ikan, namun dikarenakan menjadi mata pencaharian hidup tetap melaut. Dilakukan Bapak Blasius mengandalkan perahu dayung mencari tangkapan hanya di sekitar lokasi pelabuhan. Beberapa kali menebar jala, beberapa ekor ikan kecil terperangkap jaring, hasilnya pun cukup untuk makan.
10: Ikan sekarang itu susah, maksudnya kalau ini jalan jauh baru bisa dapat.
9: Begini air surut kok jauh sekali?
10: Ya, karena musim-musim begini ini kan dia kering ini pagi sore toh.
9: Jadi begini sampai jam berapa biasa surut ini?
10: Mulai sedikit ya pas kebal.
9: Habis untuk tangkapan susah kah apa di pesisir di pinggir senja?
10: Ini susah ya. Pokoknya pakai alat yang begini. Kalau air terlalu dalam, toh kalau air pasang mereka keluar ke pinggir, bisa.
9: Kalau begini surut ini?
10: Kalau surut begini air dalam toh di dalam.
9: Oh di bawah pelabuhan.
10: Ya. Jadi bukan kan turun air dua kepala saja. Jadi tidak sampai di dasar toh.
9: Jadi susah dapat ikan.
10: Iya.
9: Ini kalau dia surut biasa begini kalau tiap tahun sampai bulan berapa? Biasa pagi sore begini?
10: Pagi sore begini ini pulang-pulang begini kan.
9: Bulan
10: 9, 10
9: sampai Oktober
10: ya? Ya. Setelah itu
9: normal.
10: Pagi tidak hilang.
9: Surut.
10: Tidak surut tapi tidak kering. Pokoknya ini pagi sore itu musim air surut toh jadi ikan sebuah ke dalam. Sebentar itu mereka ini buka cincin itu dapat sedikit-sedikit ya. Pulang begini ini tema DP.
9: Pantauan RRI di seputaran Pantai Aufwijk Desa Dualaus Belu terdapat sejumlah perahu nelayan mencoba peruntungan. Setelah beberapa waktu menebar jala kemudian kembali dengan tidak membawa hasil tangkapan. Selain itu dalam sepekan terakhir terjadi ancaman tiupan angin kencang melanda perairan timur Nusa Tenggara Timur. Walaupun secara insidental hanya beberapa saat, tiupan angin kencang cukup berpengaruh terhadap aktivitas nelayan mencari tangkapan ikan.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Pemerintah Indonesia menghimbau warga negara Indonesia berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di wilayah konflik yang berpotensi melibatkan mereka dalam kegiatan militer negara asing. Himbauan itu disampaikan juru bicara Kemlu RI Yvonne Wewekang terkait dugaan adanya WNI yang menjadi tentara Rusia. Yvonne menjelaskan Indonesia memiliki ketentuan hukum mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing tanpa izin presiden. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dan dapat berkaitan dengan status kewarganegaraan. Ia menegaskan penerapan ketentuan tersebut tidak otomatis, melainkan melalui penetapan Menteri Hukum berdasarkan verifikasi data dan prosedur hukum yang berlaku. Sementara itu, Kemlu RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Menurut Yvonne, sejumlah informasi masih perlu dipastikan termasuk identitas dan status kewarganegaraan WNI, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka. Pemerintah juga menelusuri informasi mengenai kontrak kerja satuan militer, lokasi keberadaan dan penugasan, serta aktivitas para individu tersebut. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812 4601 0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kasus penderita TBC paru di Kabupaten Belu capai 534 pasien yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Belu. Aruna Muda dorong anak muda alor kembangkan potensi daerah melalui inovasi produk UMKM dan cita rasa lokal. Saya Trisa Manet, operator Maxi Suarez, mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kembali saya Monica Lanmai menyapa Anda dalam program Alert Pagi ini. Setelah kita sudah mengikuti bersama ya penyampaian warta berita dari program 1 RRI Atambua. Gimana kabarnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya buat anak-anak rantau yang ada di perantauan, anak-anak alor yang ada di perantauan yang juga tidak kalah semangat ya untuk terus mendengarkan kami melalui siaran di RRI Digital. Dan untuk masyarakat wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya, tentunya aktivitas kita sudah mulai ya berlangsung di pagi hari ini. Sudah pada siap-siap untuk berangkat kerja, anak-anak yang kemungkinan hari ini mulai ulangan ya untuk tingkat SMA. Semoga apapun yang Anda lakukan di pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Tentunya semangat selalu, jangan lupa sarapan, minum air putih, atau ngeteh, ngopi sebelum beraktivitas. Dan sekali lagi informasi untuk pengendara, Anda yang menggunakan kendaraan beroda 2, beroda 4, jangan lupa pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik. Dan jangan lupa juga pakai helm saat berkendaraan ya. Dan untuk Anda semua yang melakukan aktivitas baik di luar ruangan seperti di kebun, pasar, laut, dan lain-lain, jangan lupa cek informasi cuaca, pantau terus informasi cuaca dari BMKG, dan hati-hati ya dalam beraktivitas di pagi hari ini. Untuk yang beraktivitas di kantoran, jangan lupa untuk mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari sarapan hingga alat-alat kecil ya seperti charger, pulpen, note, dan lain-lain agar sampai di kantor tidak ketinggalan. Apapun itu harus dipersiapkan dengan baik agar kerjaan hari ini dapat berjalan dengan baik. Untuk aktivitas Anda di pagi hari ini hingga pukul 10 nanti, saya akan menemani Anda dan tentunya akan saya hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi yang tentunya kami kutip dari kbrn.rri.co.id. Oke, setelah Let's Dance Together, Cinta Laura dan kawan-kawannya akan menemani kita, menghibur kita di pagi hari ini.

pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor's, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, bekal semangat baru di pagi hari ini. Kita harus membuka hari dengan semangat baru ya. Tinggalkan segala keresahan, kegelisahan, dan mari semangat. Oke, pendengar, di pagi hari ini lagu-lagu sudah kami hadirkan, dan tentunya harapan kami dapat menghibur setiap aktivitas Anda dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Dan kembali kami sampaikan satu informasi mengawali pagi hari ini, pendengar, kontingen Indonesia sukses meraih 5 medali pada ajang bergengsi Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Perolehan medali tersebut terdiri dari 1 perak serta 4 perunggu hingga pada Minggu 20 September 2026. Medali perak pertama disumbangkan oleh atlet Sumaya melalui cabang olahraga tekbal pada nomor tunggal putri. 4 medali perunggu lainnya dipersembahkan wakil cabang wushu, tekbal tunggal putra, soft tennis, serta karate. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI, Erick Thohir, mengapresiasi daya juang seluruh atlet nasional. Menpora meminta agar atlet dan pelatih tetap fokus bertanding. Erick juga menilai bahwa capaian awal ini menjadi modal berharga untuk memperkuat rasa percaya diri kontingen. Pewusu Seraf Naro Siregar membuka kesuksesan kontingen Indonesia dengan meraih perunggu melalui penampilan disiplin pada nomor cangkuan. Erick juga mengingatkan para atlet agar tetap mempertahankan kondisi fisik prima demi menghadapi jadwal pertandingan berikutnya. Sejumlah cabang olahraga unggulan dijadwalkan kembali melakoni babak perebutan medali pada Senin 21 September hari ini 2026. Pendengar, informasi ini tentunya kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengupdate lebih banyak informasi, bisa langsung saja di portal resmi rri.co.id.

Pada akhir 1980-an atau di masa Orde Baru, pemerintah Indonesia melalui Menteri Penerangan Harmoko melarang peredaran lagu-lagu yang mendayu-dayu dan berlirik cengeng atau lagu galau. Hal ini dilakukan karena lagu galau dianggap bisa melumpuhkan semangat hidup dan semangat kerja yang berpotensi menghambat pembangunan. Lagu galau juga dinilai bukanlah kenyataan yang ada dalam masyarakat. Instruksi atau larangan itu disampaikan Harmoko pada perayaan ulang tahun TVRI ke-26 pada 24 Agustus 1988. Larangan yang dikeluarkan Harmoko ini bertepatan dengan meledaknya lagu Hati Yang Terluka yang dinyanyikan oleh Betaria Sonata yang diciptakan oleh Obi Mesak, musisi kenamaan dari Pulau Rote. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, kembali informasi olahraga kami hadirkan di ruang dengar Anda. Atlet tekbal Indonesia asal Riau, Sumaya, meraih medali perak nomor Women Singles Asian Games IC Nagoya 2026. Medali tersebut menjadi perak pertama bagi Indonesia sekaligus catatan sejarah dalam debut tekbal di Asian Games. Sumaya harus mengakui keunggulan wakil Myanmar, Wai Kin Hanin, pada pertandingan final di Nagoya City Higashi Sports Center. Sumaya kalah dalam 3 game dengan skor 12-10, 8-12, dan 9-12 pada pertandingan di Minggu 20 September 2026. Meski gagal membawa pulang medali emas, atlet berusia 21 tahun itu tetap mengapresiasi perjuangannya. Ia bertekad meningkatkan latihan untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Sumaya berharap pencapaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuannya di ajang berikutnya. Sumaya juga mengakui masih ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi dari pertandingan final. Salah satunya adalah mengurangi kesalahan kecil yang membuat perolehan poinnya terhambat.

0: Mbak, mbak, nambah lagi gula dong mbak. Ini es tehnya kurang manis.
1: Ih, kamu apaan sih? Coba sini es tehnya. Eh, ini sih udah kelebihan manisnya. Tahu nggak sih, ada batasan konsumsi gula setiap harinya. Sesuai Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi.
0: Oh gitu.
1: Nah, itu tuh setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari. Kamu bayangin aja nih, satu kaleng minuman soda aja bisa mengandung sekitar 20

Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan sejarah ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan chewing stitch atau stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu dari tanaman Salvadora persica atau yang dikenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Caranya adalah dengan menggigit-gigit salah satu ujung dari stik hingga lama-kelamaan serat kayunya membentuk seperti bulu sikat. Mereka menggosok giginya menggunakan stik kayu tersebut. Mereka juga merunjingkan ujung kayu untuk membersihkan sela-sela gigi. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab sampai sekarang, dan penggunaannya ikut menyebar ke negara lain terutama pada zaman keemasan Islam, di mana saat ini ilmu pengetahuan perkembangan dengan pesat termasuk di bidang kesehatan. Dari peradaban Arab, sejarah berlanjut ke Cina, di mana orang Cina mulai mengembangkan sikat gigi dalam bentuknya yang lebih modern. Mereka lah yang dianggap sebagai penemu sikat gigi dengan bentuknya seperti yang kita lihat sekarang ini. Pada abad ke-15, orang Cina menggunakan bulu dari babi hutan Siberia, lalu memasangkannya pada stik bambu. Alat ini lalu mereka gunakan seperti sikat gigi modern manual zaman sekarang. RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, pendengar kita di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Program 3 RRI Jakarta. Setelah itu kami akan kembali hadir untuk Anda dalam program Alor pagi ini.